pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, Chef Emmanuel yang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi, Ong Muhan. Dan terima kasih kepada rakan penyampai dari Salam FM yang bersiaran daripada pukul 12 teh sampai pukul 12 gelap teh sampailah pukul 8 pagi ini. Dan sekarang Aisyah FM Poleng yang akan mengambil alih siaran daripada pukul 8 pagi ni sampailah pukul 12 gelap ni kelab. Baik, Mon, hai ni, hai Isnin ataupun hai satu. Aha, bersama dengan aku pagi ni nak bergerak solo lagi kita pagi ni. Yang akan menemani Om Muhan Hainin pagi ni, nah, akulah Ria ke sini. Nah, yang akan menemani Om Muhan daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 tengah hari ni gelap. Dan sekarang kita dalam segmen Gaju Asyik. Dan dalam segmen Gaju Asyik, apa aja yang ada Om Muhan? Pada pukul 8.30 ni kita ada Tazkirah Asyik dalam temuan. Dan selepas tu pada pukul 9 pagi kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan semestinya kalau belah pagi ni kita ada segmen kita ada topik borak pagi. Dan topik pada topik kita adalah apa benda yang dulu ataupun main orang yang suka tapi sekarang dah jadi kegemaran. Nah, mohon boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi Aisyah FM dekat kita punya topik pagi Isnin. Apa benda yang dulunya suka tapi sekarang jadi kegemaran. Dan pada setiap hari Isnin juga kita akan bersama dengan tetamu dari farmasi lah. Pada pukul 11 suku. Tapi sebelum tu pada pukul 11 pagi kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakun. Dan kita akan menutup kedai pada pukul 12. Sama menutup kedai yang segmen Gaju Asyik lah. Segmen Gaju Asyik akan tamat pada pukul 12 tengah hari. Baiklah, Mohan, semoga semuanya berjalan dengan lancar ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Manis-manis lagi. Semoga apa yang kita nak buat hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang kita nak, semua terjadi. Dan semoga rakan-rakan semua berdalam keadaan sehat-sehat aja lah ya. Tak nak lah, enggan lah sakit-sakit. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Sugar 8 hari seminggu. Semoga terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaga nak kemuliakan, apabila kita diuji dengan bermacam-macam musibah, bagaimanakah reaksi kita? Tenang, sabar atau sebaliknya? Hakikatnya, kita kena bersabar dan bersangka baik, iaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena percaya bahawa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Segala kesusahan itu akan berganti dengan ketenangan. Redha dan ikhlas dalam setiap apa yang berlaku, dan percaya bahawa ketika sedang diuji, Allah sebenarnya hendak memelihara kita dari keburukan yang lain. Kita kena nak ingat dan percaya bahawa setiap kesusahan akhirat dengan kebaikan dan kemuliaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya sesudah kesulitan, iaitu kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Oleh itulah sedara, walaupun diuji dengan begitu hebat sekali, kita kena tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala ada menyelipkan hikmah di sebalik kedukaan ujian yang melanda. Maka seelok-elok kita kena terima dengan hati yang ikhlas dan redha, lalu menambah keimanan dan pahala. Jika sebaliknya, dia akan menambah kekufuran dan dosa besar. Na'uzubillah min zalik. Ayah sedara, mehna kita berlapang dada dengan berfikir positif bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian yang datang. Apabila diuji, kita hendaklah membaca zikir, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang bermaksud, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Dari itu, kita sertakan dengan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Semoga kita akan menjadi manusia yang akan berjaya dunia, berjaya juga akhirat, insyaAllah. Fikir-fikir dan renunglah bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, siapa nama-nama lain daripada yang lain? Selamat pagi, Ong Muhan. Apa khabar hari ini, Teh? Semoga baik-baik haji lah, ya. Hari ini 3 bulan 8 2026. Tahu-tahu haji dah bulan 8 lah, ya. Dah semestinya kita dah pun mengharungi hidup dengan penuh dugaan. Dan juga semestinya ada jugalah berita-berita baik, kan? Tahniah-tahniah kepada Ong Muhan, tahniah-tahniah kepada Kitan lah, ya, sebab dah boleh sampai ke tahap ni nak bertahan hidup, ya. Dah sekarang pukul 8.33 minit, Ong Muhan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kesinin, dalam segmen Gajo Asyik yang kemana-mana Ong Muhan sampai pukul 12.30 hari ni lah. Dan pada pukul 9 ni kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Tapi sebelum tu, Oman, aku nak berkongsi info berkaitan dengan cuaca yang dikeluarkan Meteorologi Malaysia. Aku nak kongsi cuaca belah pagi lah, ya. Cuaca belah pagi dan juga belah petang. Dijangka dekat Semenanjung, ribut petir dekat beberapa tempat macam dekat Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan Pantai Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, juga Melaka. Lepas tu ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Pahang, juga Johor, nyap hujan dekat Kelantan dengan Terengganu. Lepas tu dekat Sabah boleh dijangka hujan dekat kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Labuan, hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat, Tawau dengan Sandakan, nyap hujan dekat Kudat. Lepas tu dekat Sarawak boleh hujan dekat beberapa tempat Kuching, Serian, Samaran, Kapit, Miri dan Limbang, nyap hujan dekat Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Lepas tu macam mana pulang dengan cuaca belah petang dekat Semenanjung, dijangka ribut petir dekat beberapa tempat dekat Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman macam dekat Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dengan Johor, nyam hujan dekat Melaka. Lepas tu dekat Sabah pulang ribut petir dekat beberapa tempat di kebanyakan tempat dan macam dalam pedalaman dan juga Pantai Barat, ribut petir di beberapa tempat dekat Sandakan dengan Kudat, mendung dekat Tawau, juga wilayah Persekutuan Labuan. Lepas tu dekat Sarawak boleh ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Itu adalah cuaca belah petang. Terima kasih Meteorologi Malaysia. Ong Muhan boleh melayari laman web rasmi www.met.gov.my untuk mengetahui selanjutnya lah pasal cuaca. Baik, Ong Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syah FM dan jadikan Syah FM teman setia Ong Muhan walaupun di mana Ong Muhan berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Pidos, Gadis Impian. Semoga berhibur. Syah FM, moi no moi.

0: Asik. Asik FM.
1: Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain, 8.46 minit pagi. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, yang akan menemani Omon sampai pukul 12 tengah hari ni lah. Selamat pagi Omon, selamat pagi. Semoga hari ni kita ceria-ceriakan diri kita nah. Walaupun kita rasa macam, aduh, Monday blues kat pada orang putih tu kan. Aduh, kena kejap pula hari Senin. Apa-apa kita buat-buat ceria, kita kena timbulkan ceria itu dengan diri kita sendiri lah. Bukan nampak lah yang kalau kita moyok, lepas tu kita datang tempat kerja, lepas tu bully pula kawan kita yang sekejap dekat tempat kerja, sekejap tu tahu muka kita moyok, masam muka ketat pun, itu boleh memberi kesan kepada diri lah kan. Lain pula kalau macam kita datang-datang aja yang kita tegur kawan kita kan, selamat pagi. Macam tu kan, muka senyum, muka ada happy-happy, bully membagi kesan yang positif. Kita bagilah kesan positif kat kawan-kawan kita kan. Aku ni bercakap berdasarkan pengalaman sendiri lah yung. Kawan kita moyok, kita pun boleh memberi kesan macam menyedut negativity dia tu. Enggan. Kita enggan macam tu. Kita kena ceria. Kita nak manis-manis saja nak. Jangan kita manis dekat dalam minuman aja ni. Kita kena manis juga kat muka kita. Walaupun nak berapa handsome, janji manis lah kan. Baiklah, kepada yang tengah bersarapan tu, selamat menjamu selera, selamat bersarapan lah ya. Mana yang tengah bawa kereta tu, berhati-hati lah ya. Patuhi peraturan jalan raya, pakai seatbelt. Lepas tu kalau nak belok, signal lah kan. Signal, lampu merah bau kita jalan. Lampu merah kita berhenti, lampu hijau bau kita jalan. Dan bercerita pasal lampu merah ni kan, kita berkaitan dengan info trafik lah. Aku dah berkongsi sikit lah info trafik kat sini. Nah, dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat persimpangan Sedenak arah utara dari Kulai ke Sedenak. Ham lorong terhalang, trafik terkawal. Patuhi had laju yang ditetapkan, cegah mikroslip, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 272.9 arah utara Bandar Ainsdale ke nilai lorong kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Seterusnya ada lagi info kemalangan lagi dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan di kilometer 212.8 arah utara Aikeruh ke Simpang 4, lorong kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi itu sebersedikit info trafik yang aku boleh kongsikan. Baiklah Muan, sekejap aja lagi pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialekta Mia. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Semoga buat tiba. Asyafam, amoy no moy.

0: Motivasi di Asyik.
1: Semoga pada hari ini kita berada dalam keadaan yang sihat, jiwa yang tenang, hati yang tenteram, dan kita berfikiran positif tentang apa yang berlaku sekeliling kita. Semoga dengan cara ini dapatlah kita menjaga kesihatan mental kita, ya. Kesihatan kita bukan sekadar kesihatan fizikal, tetapi kesihatan mental kita, ya. Itu satu penyakit yang tidak mempunyai ubat yang jelas, ya. Kesihatan mental ini mempunyai unsur-unsur dalaman diri kita, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan jiwa dan hati kita, ya. Jadi untuk kita mendapatkan ataupun menjaga kesihatan mental kita ni, pertama dapatkanlah sokongan, ya. Sokongan ini mungkin kita boleh dapatkan daripada rakan-rakan yang positif, ataupun kita boleh dapatkan daripada organisasi mahupun daripada institusi-institusi yang menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kesihatan mental. Contohnya seperti pihak klinik, ya, pihak doktor dan seumpamanya, ya. Mereka ini memberikan sokongan dari pengalaman mereka, dari juga bimbingan mereka untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Dan tentunya untuk menjaga kesihatan mental ini, kita bina kekuatan diri kita, ya. Kita perlu kuat dalam menghadapi kehidupan kita ini, kerana cabaran-cabaran dalam kehidupan kita ini menjadikan kita ini lemah. Jadi apa yang kita perlukan adalah untuk melawan balik, untuk kita meningkatkan kehidupan kita ni dengan kita ini menambah kekuatan diri kita, semangat kita untuk meneruskan kehidupan kita dengan baik. Dan tentunya adanya aktiviti-aktiviti fizikal yang sihat, ya. Kalau kita berdiam diri saja, baring saja, tidur saja, itu tidak membawa kita kepada kesihatan mental yang baik, ya. Kita perlu ada aktiviti-aktiviti fizikal yang sihat. Contohnya kita bersenam atau bersukan, bukan saja kita dapat berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain, tetapi mencerdaskan fizikal kita, dan tentunya ia juga akan memberikan kita kebaikan kepada kesihatan mental kita, ya. Dan tentunya perihal kesihatan mental ini berkaitan dengan kerohanian, dan kita adanya aspek-aspek berkaitan dengan keagamaan, ya, yang memberikan kita satu aspek untuk kita menilai dan juga untuk kita meningkatkan dalaman kita ini supaya kuat, ya, supaya kita ini lebih jitu dalam menghadapi cabaran, lebih tabah dengan adanya sokongan-sokongan seperti doa, ya, makluman-makluman yang sewajarnya, ya, daripada pihak-pihak yang berkaitan dengan keagamaan, ya, daripada para ulama, para ustaz dan seumpamanya, memberikan kita ini kebaikan dari segi memberikan kita melihat kehidupan ini dengan lebih luas lagi, ya. Dengan cara itu, dapatlah kita menjaga kesihatan dengan lebih baik lagi. Semoga dengan perkongsian ringkas ini membantu untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita.
0: #penyerahjakim

0: FM.
1: Ya, siapa moin-moin lain daripada yang lain. Pukul 9.19 minit pagi. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Gajuh Asyik. Dan macam biasa lah Muhan, nampak kalau bulan-bulan pagi dalam segmen Gajuh Asyik kita mesti akan ada topik borak pagi. Dan topik kita pada hari ini adalah
0: topik borak pagi. Ya Asyik.
1: Ya, topik pagi kita adalah apa benda yang main Om Muhan nyap suka tapi sekarang dah jadi kegemaran ataupun Om Muhan dah suka sekarang. Ha. Om Muhan boleh komen dekat kita punya laman Facebook rasmi Asyik FM dan juga boleh masuk kita punya inilah TikTok live. Boleh kongsikan komen dekat TikTok live dan juga Facebook Asyik FM. Apa benda yang Ong mai nyap suka tapi sekarang Ong suka? Ha, nyap kiat lah manusia ke ataupun makanan ke benda ke ataupun perkara benda perbuatan yang Ong nyap suka mai buat tapi sekarang Ong suka. Ha. Boleh kongsikan lah. Kalau macam aku sendiri kalau marin, kalau zaman-zaman bodek-bodek lagi lah kan. Aku nyam suka makan peria. Peria tu kan pahit. Bodek mana suka kan. Zaman remaja pun masih belum suka. Tapi bila dah di dewasa sikit sekarang ni, di umur-umur sekarang, aku lebih suka cari makan-makanan yang kepahit-pahit lah. Ha. Contohnya macam periente lah. Dan lepas tu pahit lagi kopi. Ha. Ya, kalau macam kopi tu kan gasak, ada gasak kelat-kelat pahit dia kan. Kalau itu aku, kalau zaman muda nyam suka. Sekarang masih muda. Cuma sekarang ni lebih suka lah benda-benda pahit gitu kan. Sama-sama kecil memang nyam suka benda-benda pahit macam tu. Jadi Om Muhan boleh komen dekat kita punya laman Facebook dan juga dekat live TikTok HFM. Kita nak kupas, kita akan bincangkan selepas ini ya. Tapi sebelum tu mau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Digonia, Hello Sayang. Semoga menghibur HFM. Amoy no moy.

0: FM
1: Ya, saya pun menemuan lain daripada yang lain. Pukul 9.36 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Gaju Asyik. Selamat pagi, Om Muhan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang tengah bersarapan tu. Kepada rakan-rakan yang mungkin yang bau bangkit tidur tu. Mau kampung mujuk-mujuk nak muka. Ruh belum masuk nyawa. Mangkit, Ina Mama mangkit. Dah pukul 9 dah ni ha. Mau nak kita menjahit rezeki Mama Ina ai. Cari lauk. Sajalah mengejai. Mengacau Ina Mama ya, pagi-pagi ni kan. Semoga umat terhiburlah dengan jugalah dengan lagu-lagu yang dimainkan ha. Semoga lagu-lagu yang aku mainkan pagi ni menceriakan Umuhan, menyegarkan mata Umuhan yang baru bangkit tidur tu. Dan yang pastinya boleh menceria-ceriakan hai Umuhan hai ni ha. Pagi-pagi ni kan kita kena ceria-ceria lah ha. Walaupun moodnya berapa nak ceria, kita kena ceriakan diri kita. Dan sambil-sambil Om Muhan bersarapan, bekerja tu, aku nak berkongsi sikit lah info isu semasa yang terjadi dekat Sepang ni lah ya. Ha. Kiat-kiat 2.83 hektar kawasan hutan atau gimbak berbukit bersebelahan ibu pejabat polis daerah IPD Sepang. Dia terbakar awal pagi nanti. Ha. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ashur Rizal Ashbar khabar, pihak dia menerima panggilan kecemasan berhubungan kejadian itu pada jam 1.28 pagi. Susulan itu dia khabar pasukan daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP KLIA dengan bantuan BBP Sepang bergegas ke lokasi membabitkan segam 14 anggota bersama masing-masing sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT, Light Fire Rescue Tender LFRT juga water tanker. Komando operasi melaporkan kebakaran membabitkan gimbak berbukit bersebelahan IPD Sepang dengan anggaran keluasan kebakaran 7 ekar kiat-kiat 2.87 hektar. Kerja-kerja pemadaman tengah dibuat dan ketua hak balai telah dimaklumkan kabarnya dalam satu kenyataan. Hai ini nah main kebakaran itu tular dalam media sosial lepas beberapa warga kongsikan rakaman video dari lokasi terjadi kejadian. Ha. Jadi itu sebersedikit isu semasa yang aku selitkan lah kan. Kita, walaupun kita ada topik kita pada hari ini, iaitu topik borak pagi kita hari ini adalah
2: topik borak pagi.
1: Ya asyik. Baik, kita punya topik pada belah pagi ini adalah apa benda yang main Ong yang suka tapi sekarang dah jadi kegemaran Ong Muhan. Nah, boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi Asyik FM dan juga boleh komen dekat kita punya live TikTok lah ya. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu daripada UMB Imah Suka Ihah dalam dialek Jahut. Semoga mati bu. Asyik FM. Amoy no moy.

Ya, Syafiq Monomon lain daripada yang lain, pukul 9.52 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat sini nak dalam segmen Gajuh Asyik. Dan Omon, semestinya kalau gajuh asyik, segmen gajuh asyik, kita akan ada topik borak pagi lah kan. Dan kita punya topik pada pagi ni adalah topik borak pagi. Ya asyik. Apa benda yang main ong nyam suka tapi sekarang dah jadi kegemaran ataupun kesukaan, ataupun benda yang ong suka buatlah sekarang nyam kiatlah, wang kah ataupun benda kah, makanan kah, main nyam suka tapi sekarang jadi suka. Ha, mungkin lah kan, contohnya lah kan, main aku paling nyam suka betul dengan aku punya kawan baik yang sekarang ni aku mana muka dia pun benci betul lah. Ha, mungkin lah kan, mungkin ada macam tu kan, tapi sekarang dah jadi kawan baik. Boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun boleh komen dekat kita punya live asyik lah, live TikTok asyik. Dan dekat sini dah ada rakan-rakan kita yang komen. Dekat sini ada Aida Wulan, ada khabar tidur waktu siang. Dulu paling tak suka tidur waktu siang, sekarang kalau tak dapat tidur waktu siang boleh jadi gaduh. Sampai macam tu ya. Kalau tidur, kalau main ni khabar tidur waktu siang dia nyam suka, sekarang dah jadi suka sebab dia mungkin faktor umur lah kan. Kalau aku pun macam tu juga sebenarnya. Dan kita kena banyak rehat lah kan. Lagi-lagi mereka-mereka yang dah berumah tangga kan, banyak kerja rumah yang nak diuruskan, eneknya lagi, rumahnya lagi, kainnya lagi, pinggan mangkuknya lagi kat dapur tu. Ha, belum lagi makan apa hari ni nak masakan. Ha, kalau macam aku yang masih single-mingle ni, senang tekan-tekan je terus dapat. Nampak fikir lah nak makan apa. Tapi kadang-kadang aku terfikir juga benda makan ni kan, kalau benda hari-hari benda sama kita makan pun lama-lama jemu juga kan. Mami, khabar dia untuk tu Mami. Itu yang apa Aida Bulan khabar lah, bukan yang mamek teh, yang dia khabar tidur waktu siang. Main dia nyam suka tidur waktu siang, sekarang dia kena tidur. Kalau nyam dia boleh berubah menjadi singa apa. Jadi kepada Omon boleh komen lagi dekat kita punya Facebook rasmi HFM ataupun boleh komen di live TikTok kita. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Nisa. Ayuh kita berhibur. Semoga berhibur. Asyik FM, moi no moi.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: FM.
1: Ya, saya bermana-mana lain daripada yang lain. Pukul 10.09 masih bertemankan aku semestinya dalam segmen Gaju Asyik. Dan namun kita ada topik kita pada pagi ini ni, iaitu topik kita adalah
0: topik borak pagi ini. Ya asyik.
1: Apa benda yang main Ong Nyam suka tapi sekarang jadi kegemaran ataupun Ong Muhan suka buat lah kan? Ha, contohnya dekat sini kawan kita ni, rakan kita dah ada yang komen dekat sini dekat Facebook kita, Nordin Kacip dan khabar main dia Nyam suka duit. Dulu duit dia bukan khabar Nyam suka duit, dia khabar duit. Dulu bangun pagi lastik burung, sekarang bangun kena carilah pula duit. Kalau ham duit Nyam makan lah kita ni. Dan bekerja juga adalah tanggungjawab kita kan. Dan seterusnya, daripada Rosila Liana, dia khabar dulu petai, dulu bila orang makan, hati bertanya, dekat mana sedapnya dengan bau dan rasa kelat-kelat pahitnya, haha. Betul, ada setengah orang dia nyamoh makan petai, nyamoh makan durian, ha. Bercerita petai dan durian, kalau aku pula terbalik. Kalau main aku suka makan durian, tapi sekarang masih suka. Cuma nyemoh nak makan berlebihan lah kan. Kalau dalam satu ulah itu memang satu ulah je lah. Apa? Ubay bagi sebiji, habis juga ke pun sebiji kan. Tapi nyemoh lah, sekarang ni aku nyemoh tahan dengan bau durian tu sendiri. Ha, sama lah kot kan. Apa yang tu topik ni jadi lain pula kan. Apa yang dulu suka, sekarang jadi tak suka. Yang ni dulu tak suka, sekarang jadi suka. Jadi Om Mohan boleh komen lagi dekat kita punya Facebook, laman rasmi Facebook kita, rasmi HFM, dekat Facebook lah ya. Kita akan kupaskan, kupas pula. Kita kupaskan. Kita punya topik hari ni sampai pukul 11 ni kelak. Dan pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita dialek Jakun. Dan selepas tu dah kelingai berita, pada pukul 11 suku kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita Hainin. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Miss Nina dan Colby, What You Waiting For. Semoga berhibur. HFM, moi.

iPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Chef Amon, Amon lain daripada yang lain. Pukul 10.28 minit pagi. Ada masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Sinin, yang menemani Amon sampai pukul 12 ningklah. Dan kita masih lagi di dalam segmen Gaju Asyik. Dan untuk pengetahuan Amon, kita didatangi oleh rakan-rakan kita daripada UIA. Betul tak?
1: Betul.
0: Ramai dekat dalam ni. Kata-kata dah aku kat sini. Dan macam biasalah, kita kalau belah pagi, kita masih lagi ada borak topik pagi kita. Dan topik kita pada hari ini adalah
2: topik borak pagi.
0: Jadi apa benda yang main orang suka tapi sekarang dah jadi main nyam suka tapi sekarang dah jadi kesukaan omohan ataupun kegemaran omohan. Nah, jadi dekat sini dah ada rakan-rakan kita nah yang komen dekat kita punya Facebook layu. Dekat sini ada Masriana Marvina, deng khabar main deng nyam suka kopi tapi sekarang dien suka kopi. Sama lah juga macam aku. Kalau aku main, kalau muda sikit daripada sekarang lah, you sekarang dah muda lagi. Kalau main tu muda lagi kalau time muda lagi tu, aku pun yang suka benar lah kopi ni. Tapi disebabkan aku rasa faktor umur juga, aku jadi suka minum kopi sekarang Lagi-lagi yang tiga dalam satu Tapi dekat sini kan ada dah rakan-rakan kita yang dekat sini. Boleh tak saya nak tanya berdasarkan kita punya

0: Topik hari ini buat ada yang nak bercakap dengan saya, ada yang nak berkonti, silakan.
1: Sini.
0: Nama siapa?
1: Nama Naili.
0: Naili, ada tak benda yang dulu Naili tak suka tapi sekarang Naili jadi suka buat? Tak kira lah benda apa, perkara apa, perbuatan apa ataupun orang ke.
1: Untuk sekarang.
0: Uh-huh.
1: Maybe dulu tak suka memasak.
0: Tak suka memasak. Sekarang jadi suka memasak eh? Suka masak apa tu?
1: Suka masak macam dessert lah, dessert.
0: Oh, dessert. Oh, pastry lah ni.
1: Boleh lah pastry.
0: Pastry eh. Contoh dessert yang Naili suka buat.
1: Macam kek batik.
0: Kek batik.
1: Cheese cake
0: eh? Selain daripada tu?
1: Selain daripada tu, apa lagi yang saya buat? Pavlova.
0: Pavlova eh? Wah, kunafa eh?
1: Krimpah boleh.
0: Oh, krimpah? Kunafa boleh buat tak, Naili?
1: Kunafa tak boleh.
0: Kunafa tak boleh? Kenapa tak boleh?
1: Macam susah sikit.
0: Susah sikit eh? Okay. Ada yang lain nak ber on air? Kita ber on air di Konti Asyik? Okay, kita bersama dengan siapa ni?
2: Hai, saya Mama Alif.
0: Okay, Alif. Apa benda yang dulu Alif tak suka buat tapi sekarang Alif jadi suka buat?
2: Kemas rumah lah basically.
0: Kemas rumah. Dulu kenapa tak suka?
2: Dia biasalah kita kan bongsu.
0: Oh, sama lah kita. Ya, yeah, sama. Faham? So,
2: bila dah tinggal seorang ni dia kena buat sendirilah.
0: Dulu ada mak apa semua kan?
2: Betul.
0: Dulu ada badik pun ada, kakak abang ada boleh tolong buat kan. Sekarang kita duduk seorang, semua kita buat sendiri, betul tak?
2: Kita tak nak buat, kita cakap kat mak, mak suruh kakak.
0: Betul.
2: Itulah dia.
0: Selain daripada tu ada tak benda lain yang
2: selain daripada tu? Dulu eh.
0: Orang ada tak orang? Dulu benci betul aku dengan awak aku ni.
2: Bahaya kalau cakap kat sini.
0: Oh, tak boleh. Okey.
2: Apa yang sebelum ni saya jarang buat, saya rasa meluangkan waktu dengan keluarga lah kot.
0: Oh, meluangkan waktu. Bagus. Itu yang kita mahu kan.
2: Family saya jarang berada di rumah. Masing-masing ada kerja masing-masing.
0: Masing-masing sibuk eh.
2: Diorang sibuk dengan hal masing-masing lah. Keluar ke sana ke sini. So after the my parent dia orang kata apa retired, so kita banyakkan masa sama sendirilah.
0: Itu bunyi alam dah eh. Betul lah. Selagi kita masih ada lagi peluang bersama dengan keluarga, kita luangkan bersama dengan keluarga kan. Kalau macam tu saya dah tak ada dah masa macam tu. Sebab parent saya dah tak ada lah. So korang yang masih lagi ada parent, bolehlah luangkan masa korang bersama dengan parent korang. Janji satu hari nanti korang akan rindu benda tu. Jadi Oman, itulah rakan-rakan yang ada berdatang kat sini berkongsi apa yang Didi buat. Lepas tu Didi sekarang, Didi dulu main Didi yang suka, tapi sekarang Didi jadi buat. Contohnya macam teh bersama dengan keluarga Didi. Betul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M. Jom kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Semoga mati bu Chef M. Moi no moi.

Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Pukul 10.54 minit pagi, masih lagi bertemankan aku Ria Wakat Sinin dalam semak gaju asyik. Baiklah Moin, sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama pula berita dalam dialek Jakun pada pukul 11. Tapi sebelum itu aku ingin berterima kasihlah kepada rakan-rakan yang dah memberi respon dengan kita punya topik pada hari ini. Terima kasih Om Muhan. Jadi lepas ni kita dah habislah topik kita, dah habis kat situ lah. Dan selepas ni pada pukul lebih kurang 11.20 ataupun 11.15 kita akan bersama dengan tetamu kita dari Ahli Farmasi lah ya. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingan lagu daripada Enrique Iglesias dan juga Saint Paul Bailando. Semoga menghibur. Chef M, moin-moin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jaga Negara disampaikan oleh Laili Aping. Naas jalan raya yang dikaitkan dengan penghimpunan motosikal berskala besar disepakkan sebagai cabaran kesihatan awam hak serius serta menyumbang kelima tertinggi pada kematian permatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Buayan, secara purata 18 individu maut setiap hari akibat kemalangan jalan raya dengan 59% darinya membabitkan penunggang motosikal. Dia Buayan, setiap lonjakan kes kemalangan turut memberi tekanan pada sistem kesihatan negara. Dia menggesa penganjur menjadikan advokasi keselamatan jalan raya sebagai agenda utama setiap penganjuran. Susulan itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta himpunan motosikal termasuk RXZ members untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fazli Ramli Buayan, pihaknya turut akan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur berikutan kemalangan hak sering dikaitkan dengan penganjuran program berkenaan. Dia Buayan, penganjuran program pemotoran dibenarkan selagi peserta mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Dalam pada itu, seorang penonton wanita sebuah institusi pekerjaan tinggi swasta maut selepas motosikal hak tunggangnya merempuh sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 356 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran Bukit Besi Dungun petang tentunya. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nik Mahmud Merinaho, mangsa berumur 21 tahun dipercayai dalam perjalanan untuk balik selepas menghadiri program RXZ Members 8.0 di Kuala Nerus. Dia Buayat, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dakwaan sekumpulan pelarian Rohingya ditahan selepas berhimpun di luar pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelarian UNCHR di Ibu Negara dinafikan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fazli Marsus Buayan, kumpulan berkenaan hanya diperiksa dan dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur menganut dokumentasi sebelum dibebaskan. Dia Buayan, penjelasan itu dibuat untuk membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian berkenaan dah pun ditahan. Keselamatan cyber dan perlindungan pengguna khususnya kekanak terus menjadi antara keutamaan Kementerian Komunikasi. Jelas di mana Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian itu, Dato' Baria Muhammad Tamil, kerajaan pak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dia Buayan, hingga 30 Jun tentunya, sebanyak 1,550 kandungan jelik membabitkan berbudak berjaya diturunkan. Hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu gomusang majikan lega selepas seekor gajah liar hak sering menceroboh kebun dan kawasan penempatan berjaya dipindahkan ke habitat lain. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Wan Muhammad Adib Wan Yusof Buayan, gajah jantan berumur antara 15 hingga 18 tahun dipujuk untuk keluar menggunakan dua ekor gajah sebelum dilepaskan semula ke habitat asal. Dia Buayan, operasi itu melibatkan 19 anggota perhilitan dan mengambil masa kira-kira selama 4 jam. Sukan kejayaan kontijen negara meraih 8 pingat emas untuk Sukan Commonwealth Glasgow pada 2026 buktikan jurulatih tempatan mempunyai kepakaran untuk menerajui skuad kebangsaan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin Boyan, kejayaan itu diterjemahkan menerusi pencapaian cemerlang dalam angkat berat, bowling padang, berbasikal trek dan judo. Dia Boyan, jurulatih tempatan wajar diberikan lebih banyak peluang, kepercayaan dan sokongan untuk memimpin pasukan kebangsaan pada masa hadapan. Bola sepak, Penang FC mempertaruhkan dua pemain import dari Uzbekistan untuk memperkukuhkan jentera serangan menjelang kempen Liga Super musim baru. Ketua jurulatih Wan Rahimi Wan Ismail Buayan, pemain tengah Bakhtiar Kosimov dan penyerang Morobek Bobojanov diharapkan dapat mengatasi masalah penyudah menjejaskan prestasi pasukan musim tantunya. Dia Buayan, pengalaman kedua-dua pemain itu beraksi bersama sebuah klub di Liga Iraq dijangka mempercepatkan proses membentuk keserasian bersama sama skuad Harimau Kumbang. Dan itu sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Nur Syarida Syabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan perwartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKWA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKWA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

0: Agi Serwa ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Ibrah, temia dia asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang pendengar nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja and Tang Claude Asyik FM. Isdoh sama-sama ekyop tajuk lima kemuliaan cok yang jaga solat. Solat nak sebenar mo and Tang Claude rukun Islam yang lima nak. Solat nak sebenar doh boleh etl dekri ataupun ebrame. Yang mek yang kemun aku eprak. Dan paling mek esma yang sama sen orame. Kemun, solat doh kada senang emok tl lebih mek grek lo yang agama Islam nak nacin. Sebagai sen orang Islam, kena belajar amis-amis grek lo supaya doh boleh etl mek solat jab-jab is. Belajar hal agama Islam nak pun nei hal yang ungur entang keluar Islam. Gelokkah cara doh emok terlemik solat Nai mestilah ekor orang wuduk mek elek sama faham iluk yang baca engkloj solat nak atik. Termok lima magnet yang Allah nak mesin oi yang tel solat doh. Iluk yang baca engkloj solat nak atik elek. Dan sebenar Allah Ta'ala mok nak lima perkara mesin oi yang tel solat doh. Nai Allah nak beritahu rahmat mana nak entang keluar dunia doh. Allah nak terimuk rezeki Allah nak jaga nanak atik nung siksa kubur. Allah nak nanak atik ketenangan entang keluar neskos Dan ri nong ye anak wel Allah nak maklut hinam tok seweh mak iluk yang berlaku madada nanak. Yang kemen nanak atik nak bersyukur iluk yang mok nak dapat. Mudah-mudahan iluk yang akyak doh dapat yang amal entang keluar neskos jap-jap is insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: # penyiaran jatuh.

Ya, Syek FM, Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi selamat Pre-East, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Kenamba yang sedang bersengmong enyek jam 12.11 minit. Tak kira saja elok nyo baik puduh, tak kira saja enlok nyo gel-gel enlok nyo brother, dan malok yang tengah kereja, malok yang tengah berpihoy. Selamat tiba dan selamat kembali lagi bersama Yemi Z aka Pak Abu Kudara, yang bertemankan Anklo Radio Asyik FM dan bertemankan Anklo segmen Maihi Asyik ke Udara. Ya, saudara, ucapkan terima kasih untuk rakan penyampai ataupun rakan setugas atau DJ Rio and Claude Delik, temuan bertugas and nyegah Jo Asyik daripada jam 8 atau sehingga jam 12 pada is ketiga puduh. Dan banyak kenapa isduh adalah is Isnin 3 hari bulan, bulan 8 2026. Jadi selamat tiba untuk kenapa pendengar yang sedang and lalu puduh berada magecek 8 ketiga puduh, cekup mad buka mad pejam celik pejam celik umronan ialah gege bergecek 8 untuk tahun 2026 teh. Jadi harap kerembut, semoga elok yang nyob rancang, elok yang nyob TL, elok yang nyob cip-cip sekarang tu, macam-macam cerita, macam-macam perancangan. Semoga kenamba urusan nyob dipermudahkan, semoga urusan nyob kenamba dimurahkan, rezeki untuk rakan-rakan kenamba penengah jam 12 teh. Jadi leluk pun mayu kenamba terima kasih kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan nyob. Jangan risau, ya anak kita kongsikan agah-agah yang mej dan hiburan-hiburan semasa yang mej sampailah jam 4 leng akal, 4 jam ke udara. Jadi untuk jam 12 teh, nyob akan bersama ia and close segmen Maihi Asyik ke Udara. Dan pada jam 1 akan uglaluan ke untuk rakan setugas trailer agah utama Nung Delik Semai. Pada jam 2:30 akan ekiyok wel suara lempo jemen lar genabang men mok men ko ke udara yang akan diterloikan untuk ia kenamba. Dan down jam 3 akal akan ekiyok wel agah utama Nung Delik temuan. Jadi leluk pun makin hebat, terima kasih atas kesetiaan nyob. Jadi dulu pun unak teh saya mau untuk pembukaan suara lempoi menlar nong kampung gepeh hilir pus mu. Jadi lena gerabag yel yul yel. Jadi seperti biasa hanya yel yul yel tewel. Lepas tu saya mau wela terloi nong ramlan timos grading gradong penta men ayah men aku je. Men cantuk men goh teh o. Mungkin mau reaktif balik test malok leg yang meruna mau acara lewaji. Jadi lu pun semoga mej-mej yang punya acara, yang punya perancangan. Jadi lu pun semua ada ke lagu Nong Ramlan Timos grading gradong kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi saudara Kelimba Unate Seng Mong lagu Nong Mia Amelia. Nah, ini lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jangan baling-baling, nanti pejet soal Unate ke. Jadi jangan risau, ia pun ibalingkan ataupun ilontarkan lagu-lagu gan gah-gah semasa untuk yang berkenaba yang sedang musimong puduh tak kira sahaja yang loyu gel-gel. Sama ada yang berada di kawasan-kawasan kampung mabek tu, yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang kek-kek rezeki seperti laptop meneleh, men ate-ate, men abang-abang, men aku, men amu yang bertugas ataupun bekerja di kawasan-kawasan perantauan tu. Dan untuk mabek tu pun yang bekerja main slide nak, lu pun punya kenaba selamat bertugas, selamat bekerja. Jadi mungkin untuk yang kenaba bolehlah berhenti berehat aning tu jam 12 teh, tiba masa untuk jam-jam yang berehat cerita sebenar. Emberhikan age yang heteh. Jadi renaklah cerita gaya dah telefon sebelum emo dia teh ica aning. Cak aning baru lah bersemangat kerja nak. Walaupun kerja itu berbicara trailer ikan ga untuknya perlu icak aje untuk menghasilkan tenaga untuk berkongsikan topik-topik yang made untuk Iyob Kenember, hiburan-hiburan Iyob Kenember. Malok kala Iyob semong terhibur, ia pun terhibur, ia suka, ia pun isuka aje. Jadi dia pun sebagai ucapan terima kasih Mayo budulah lagu-lagu yang iterlaikan untuk Iyob Kenember atas kesetiaan dan pilihan Iyob berkandik selama doh. Jadi udahlah, okay, sajikan untuk Iyob Kenember. Yang kerja gambar untuk pendek istih ekor lah menu-menu nak cak yang ngam dengan situasi sekarang. Duh, kalau cuaca bad bird, menu relo. Cuaca teter, menu relo. Jadi bad bird tu sebenar cercor-cercor nak tak boleh sangat sebenar. Cercor pun bahaya je. Sebab I percaya kalangan saya nak lebih memang padulah hal nak cak lah dah tu. Kalau gaya ikau di kampung kita jedhan. Jedhan ikau nak gaya keluk in aku jedhan. Contohlah main ano main aku malu ano jedhan temuk ke alamak kalau dia tapi mam elok jedhan jedhan tu sebenarnya lada lah sebab cercor nak. Jadi lu pun elakkanlah nak cam lada do bali-bali bed betih sebab ini bali bed betih bahaya eca ano cercor-cercor. Lu pun pilihlah menu yang tepat ataupun yang betul untuk nyo beca-ca waktu-waktu pedi istih. Jadi lu pun untuk main amo main aku yang setengah red road merumput masalah nak aku yang tengah nak tap-tap mendarian ke mentelui ke segwek memendarian musim-musim kebe tu biasalah masalah memang on panas untuk nak ilalu pun berhentilah aneng aku yang mau laptop ni leh berhenti berihat aneng wek gel-gel main pundok yang petel lah ke main pangkin lah wajin nak berihat lah anak aneng. Kalau hoi main pundok lebaji awek lah gel-gel entek tek senye enyek main teruk jai nak ke enyek main tek juk nak ke tapi pastikan dengnya bergelak main selamat tak mau elok-elok game kegel main jai ke nak cek akah ilah benda-benda yang tak main-main anak seperti main seglid ke kalau game juk nak gel-gel cek lah ni main tabak tu tabak anak karu ketok karu kadang-kadang tok berkaru pun bahaya je tiba-tiba nak lain nak ihel hul umro nak sekali mata ge sap na wek na boleh na pele geje tak kira lah tabak na menu ke aming ke

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: ACFM, Moyo Moyo, lain daripada yang lain.

Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dianggarkan menjimatkan perbelanjaan kerajaan no 2.5 bilion ringgit loi 4 bilion ringgit setahun. Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Kisurih, penjimatan haji hasil penyaluran subsidi secara bersasar joint program Budi Badani RON 95 no Rakyat Dilayak. Ia dimaklumkan loi 31 Julai lebih 14.2 juta mejeng oil telah menikmati subsidi RON 95 ku harga RM1.19 seliter, manakala penjimatan haji disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai RON inisiatif kos sara hidup. Sementara haji kerajaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan no peningkatan gaji majeng oi bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Kisurih, kajian nasasarkan bahagian pampasan pekerja mencecah 40% ju KDNK menjelang 2030 selain meningkatkan gaji ru upah penegah no RM3,500 no gecek. Ili Kisurih, sasaran haji akan dicapai melalui pembangunan industri bernilai tinggi, pelaksanaan dasar gaji minimum, ru projek strategik dan mewujudkan lebih jauh pekerja berbaji tinggi. Penasak Lampu Unung ke lokasi dan berkenal pasti ku sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur ke arah Kuat dilaksanakan secara peringkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna. Menteri Kerja Rakyat Datuk Seri Alexander Natalinggi Kisurih, kerja pemasangan melibatkan laluan sepanjang 26 km haji bermula telas terowong genting sempah loi persimpangan mempagar. Ili Kisurih, jeng oi 267 unit lampu nung LED berkuasa solar akan dipasang ke lokasi berisiko, manakala 13 kawasan kerap berlaku kemalangan ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak, ru lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 berkenal pasti untuk kerja penambahbaikan. Datuk Seri Alexander juga Kisurih, pemasangan lampu nung solar bagi menggantikan tiang lampu liu dan rusak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi ru keperluan teknikal. Menurut Ilai, pemasangan lampu nung solar lebih sesuai ke kawasan pedalaman, ru lokasi dan kerap berlaku vandalisme ru kecurian kabel. Tambah Ilai, penggunaan lampu nung solar akan terus dinilai berdasarkan kos penyelenggaraan keberkesanan teknologi hijau ru nilai kitaran hayat bagi memastikan pelaksanaan lebih berkesan ru menjimatkan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menaip kukuh pemantauan ru-unjuran fenomena El Nino bagi membolehkan langkah mitigasi ru-adaptasi dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli Ru-Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh Kisurih, Met Malaysia turut menyediakan laporan JIS berkait pemantauan kemarau ru-unjuran JIS sehingga 6 gecek no depan. Ili Kisurih, sistem amaran awal JIS ru-iklim beroperasi 24 jam no hari bagi memastikan maklumat dapat disalurkan lu segera rupa agensi berkaitan. Ijengoi 92 projek pembinaan masjid diluluskan khusus negara sejak 2023 loi Jun tahun adih melibatkan peruntukan lebih RM160 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli Kisurih, jumlah haji 54 masjid telah siap, 16 sedang katil pembinaan, manakala 22 lagi berada ke peringkat pelaksanaan atau proses perolehan. Menurut Ilai, pembinaan Masjid Pai dilaksanakan berdasarkan keperluan di komuniti setempat termasuk pertambahan penduduk Islam, kepadatan jemaah, ru kesesuaian tapak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung ke Institut Jantung Negara AJN katil masa terdekat atas nasihat pasukan pakar perubatan. Joy Situsa akhbarnya Datuk Misah Taib, keadaan Datuk Seri Fadilah dilaporkan stabil namun ia diasahkan berehat sepenuhnya bagi memastikan proses rawatan dan pemulihan berjalan lancar. Akhir sekali, sukan. Majlis Olimpik Malaysia MOM naik sokong permohonan Persekutuan Angkatan Berat Malaysia PABM untuk naik berkah peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta ringgit juga Kementerian Belia Rusukan. Presidennya Datuk Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Kisurih, peruntukan haji penting bagi naik kekalkan momentum kecemerlangan sukan angkat berat, meningkatkan kebajikan atlet, melahirkan lebih joy juara pada masa mendengar. Menurut Ilai, pencapaian 5 pingat emas ke sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan angkat berat muat muncul sebagai antara prospek utama penyumbang emas negara.
Sekian Gas Semai Johor HFM, Bita Bisunting, Yanur Syarida Sahabudin, Cepusat Bita RTM, salam sejahtera.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah asik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin. Lain daripada yang lain, saudara, udah tek seng mong suara lempoy men lar genabang na terloi nong alang tengah ke udara. And yuk jam 2.44 per minit te berhampiran jam 3 leng ag Bali. Jadi lepas lepas tu akan ekyoge gah utama nong dialek temuan daripada rakan setugas akan terlai. Ila dupun udah tak saya mau genabak suara lempoy main lar. Adik ila dupun semoga terhibur untuk main amu main aku ila tomal menehleh eh. Saya mau genabak ada Tracy yang terin umnak nama nah top. Jadi ila dupun ila tomal menehleh jangan pernah perak untuk saya mau main genabak tu. Teruskan punya masa tu jangan pernah perak bertanya lah mengenai main genabak tu main adat main tetajik je jangan pernah senyeng senyemanya main tetajik je pun jangan wel untuk berkongsi cerita mengenai pasal adat pantang larang main pasal main genabak tu. Okey lah, lalu pun saya mahu lagu seterus ambil binti busu jadi ku udara moinong moin.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Alhamdulillah, semoga saudara semua berada dalam kemanisan iman dan takwa. Tajuk tazkirah kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tugas para pendakwah. Kita semua sedia maklum, fahaman dakwah Islamiah memang berbeza di kalangan umat Islam. Ada yang menganggap tugas pendakwah dalam bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri. Sedangkan istilah dakwah ia amat luas ruang lingkupnya dalam berbagai perincian. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dakwah bermaksud mengajak, memanggil, memujuk, mengajar, mendidik, berpesan, berkebajikan termasuk tugas amar makruf nahi mungkar. Kerjaya dakwah juga perlukan ilmu asas fardu ain dan ilmu uslub dakwah dan ilmu fiqh dakwah. Begitu juga ilmu fiqh al-aulawiyat wajib nahu sebagai seorang pendakwah. Di samping ia, sistem pengurusan dakwah mesti dikemas kini supaya urusan pentadbiran dan kebajikan golongan asnaf dan golongan sasar dapat keindahan pentadbiran dan pengurusan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang beriman dan bertakwa. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Itu dia Mong Ho Bosch daripada BLB Band yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan Rentak Genen pada waktu yang sekarang ini. Buat mana-mana rakan yang mengetahui maksud Mong Ho Bosch tu, bolehlah bagi tahu Iris. Sebab Iris tak berapa pandailah bahasa Semai. Sebab Iris sendiri bahasa Jakon kan. Eng tok pani Semai. Siapa-siapa kawan-kawan yang pani Semai, boleh ajak Eng ya. Itu dia sebentar tadi ya. Semoga terhibur hendaknya. Jadi sekarang pukul 4.24 minit petang. Pada waktu yang sekarang ni, kau nak berkongsi lah berkaitan dengan cuaca semasa di sekitar Semenanjung Malaysia dan juga Sabah, Sarawak. Okay. Jadi antara kawasan yang boleh kau kongsikan info yang kau dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai MEN Malaysia, itu berkaitan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 3.55 pagi. 3.55 pagi pula, awal benar. Minta maaf ya, yang dikeluarkan pukul 3.55 petang tadi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan ribut petir dan juga hujan lebat di Malaysia. Di mana pada waktu sekarang ni mungkin hujan lebat di kawasan Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Itu dekat Kedah. Kalau dekat Pulau Pinang pula yang hujan lebat dengan ribut petir pada waktu sekarang ni, seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dengan seberang Perai Selatan. Manakala dekat Perak pula, dekat Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Itu dekat Perak lah. Kalau dekat Kelantan pula, dekat Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah dan juga Macang. Kalau dia Terengganu, dia Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga Dungun. Kalau dia Pahang pula yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni, antaranya dekat Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Rompin. Kalau dia Selangor, dia Sabak Bernam dengan Hulu Selangor. Kalau dia Johor, dekat Keluang dengan Mersing. Seterusnya kita ke Sarawak pula. Untuk cuaca pada waktu sekarang ni dekat Sarawak, dekat Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bintulu, ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni. Seterusnya kalau dekat Sabah pun sama, iaitu di kawasan pedalaman, Pantai Barat dan juga Kudap. Tak ditinggalkan juga wilayah Persekutuan Labuan pun turut sama hujan lebat dengan ribut petir pada waktu yang sekarang. Dan dijangkakan mungkin sampai pukul 8 malam kelak. Apa-apa pun nak buat rakan-rakan yang mungkin ada di kawasan-kawasan yang kau sebut tadi, mungkin kacang semua kena berhati-hati lah sikit. Anak-anak yang tengah memandu dalam hujan, kena hati-hati. Yang berjalan, mungkin tengah jalan-jalan pada waktu sekarang ni, bersiar-siar bersama dengan keluarga, pastikan kacang semua siapkan segala keperluan yang diperlukan pada musim hujan, waktu-waktu hujan macam ni lah. Contohnya antara yang diperlukan payung, baju hujan, lagi apa lagi, dan banyak lagi lah. Apa-apa pun kita kena sentiasa bersedia. Okey, jadi jom kita berhibur bersama dengan DJ Linda, rakan setugas kita. Ini dia Cukup Di Sini, hanya di Asia FM. Moi no moi, Rentak Genen.

Moin, moin, moin.

Ya, itu dia Atak Ham Sabuk Hamnia. Ha, nyanyian dari kumpulan Cedau, lagu dalam dialek Temiar yang menghiburkan rakan-rakan pendengar kita untuk petang ini dalam segmen Rentak Ginin. Dan sekali lagi, kau nak bagi tahu dekat semua rakan-rakan pendengar, dalam segmen Rentak Genen, kesemua lagu yang kita mainkan sepanjang 2 jam bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 6 petang kelak, kesemuanya lagu yang kau mainkan lagu 100% ciptaan orang asli dan juga nyanyian daripada orang asli sendiri. Jadi yang bermaksud Rentak Genen adalah rentak terkini, dan boleh dikatakan kesemua lagu-lagu asli yang dimainkan, lagu-lagu orang kita yang dimainkan, kesemuanya adalah lagu-lagu orang kita pada masa yang terkini. Orang khabar yang hangat-hangat de pasaran pada waktu sekarang ni. Inilah dia lagu-lagu orang kita. Inilah waktunya untuk kita, orang khabar tu, hantam ke semua lagu buat rakan-rakan pendengar lagu-lagu orang kita. Tujuannya adalah untuk ni lah, mungkin ada penyanyi-penyanyi baru yang baru nak dikenali. Macam mana DJ Nisa sebentar tadi dengan lagunya Ayuh Kita Berhibur. Itu adalah salah satu contoh lah lagu-lagu orang kita yang terkini. Mungkin sebelum ni DJ Nisa jadi seorang DJ, dan sekarang dia dah jadi penyanyi. Dia dah ada single dia sendiri. Dan tak mustahil juga untuk rakan-rakan pendengar yang lain, mungkin ada juga lagu-lagu baru yang dikeluarkan. Jadi inilah waktunya untuk kau perdengarkan lagu-lagu baru kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, yang mana mungkin tak pernah dengar lagu orang-orang kita yang baru-baru tu. Inilah ketikanya, inilah masanya untuk kita tahu. Oh, ini contoh lagu DJ Nisa yang baru. Tak pernah ada lagu, tapi ada lagu dah sekarang. Maksudnya dia dah jadi penyanyi. Macam juga Sam Cameron ke, dia ada lagu, tiba-tiba ada lagu dah. Mungkin sebelum ni ada satu lagu tapi senyap kan, tiba-tiba pop dia keluar lagu baru. Itulah pentingnya segmen Rentak Genen ni, adalah rentak terkini lagu orang kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Sam Cameron yang bertajuk lagunya Bell to Bell. Jadi apa-apa pun, jom kita layan hanya di Asyik FM, Moi Numoi, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Ya, Hasyah FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang 5.14 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Hasyah FM, walau di mana berada, apapun yang tengah dia buat sekarang ni. Terima kasih kerana terus bersama dengan radio nombor satu masyarakat orang kita. Hasyah FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Buat rakan-rakan yang mana mungkin pada waktu sekarang ni dalam perjalanan pulang untuk balik daripada tempat kerja, nak balik ke rumah masing-masing, mungkin juga ada rakan-rakan kita yang orang khabar tu baru habis kerja, baru kemah-kemah barang nak balik tu. Diharapkan kajian semua memandu secara berhati-hati, okay? Yang mana naik kenderaan awam tu, pesan jugalah kepada driver-driver, pemandu-pemandu tu, bang, hati-hati ya bang, saya nak balik dalam keadaan selamat. Kajian kena pesan macam tu. Kalau yang sendiri memandu lagi lah, kena sentiasa berhati-hati, sentiasa peka dengan apa yang ada kat depan. Orang khabar tu sentiasalah awasi jarak kenderaan kita dengan kenderaan hadapan. Semoga kita selamat sampai. Semoga kajian semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tak kisahlah nak ke raut, nak ke rumah ke, nak baru balik nak ke rumah ke. Mungkin ada juga teman-teman kita yang baru nak masuk kerja pada waktu-waktu yang sekarang. Semoga selamat sampai. Layak ku doakan kajian semua. Semoga selamat sampai. Jadi sekarang ni kita tinggal lah 1 jam yang terakhir untuk, bukan kok bertugas lah ya, 1 jam terakhir untuk segmen Rentak Genen, iaitu segmen rentak-rentak lagu terkini, lagu orang kita, lagu ciptaan 100% daripada orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita. Lagu segmen Rentak Genen akan berakhir pada pukul 6 petang kejap lagi, dan kita ada berbaki lebih kurang 44 minit dalam segmen Rentak Genen. Diharapkan kacang semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Hasyah FM. Jadi jom kita layan lagu daripada Mar Bekau Band. Ini dia Joget Pak Duda. Semestinya hanya di Hasyah FM. Moin umoy, rentak genen.

0: Kau rokoklah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia Sarah Tunaspai dengan lagunya Jatuh Lagi yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan rentak gini. Itulah yang kok khabar tadi ya. Orang khabar tu lagu-lagu baru. Kalau sebelum ni Tunaspai, hanya Tunaspai yang mengeluarkan lagu, dan sekarang ni Sarah dengan solonya tapi masih membawakan nama Tunaspai lah dengan lagu baru yang dikeluarkan Jatuh Lagi. Jadi dekat inilah segmen rentak genen ni lah akan kita orang khabar tu kita perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang mana mungkin tak pernah dengar lagi lagu-lagu baru dari penyanyi-penyanyi orang kita. Jadi segmen-segmen macam inilah yang akan membawakan lagu-lagu baru daripada masyarakat orang kita. Okey, dan sekarang ni kau nak berkongsi. Kalau tadi kau kongsikan berkaitan dengan cuaca semasa ya. Kalau sekarang ni kau nak kongsikan ramalan cuaca lah. Memandangkan sekarang dah pukul 5.29 minit petang. Ini kau nak kongsikan untuk cuaca sebelah malam kelak. Pukul agak-agak pukul 8 malam ke sampai pukul 12 ke. Inilah dia antaranya yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai MEN Malaysia. Jadi untuk sebelah malam dekat Semenanjung Malaysia, ada jangkanya, ada ramalnya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu antaranya Terengganu dan juga Pahang. Manakala ribut petir juga dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pendalaman, iaitu untuk negeri Kelantan. Dan hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perak dan kawasan seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Tak ada sebab.

dengan sandakan. Wilayah Persekutuan Labuan hanya hujan dekat kebanyakan tempat, manakala Pantai Barat dengan Kudat hujan hanya di beberapa tempat. Kalau ada Sabah mesti ada Sarawak. Kita tidak akan tinggalkan negeri di bawah bayu iaitu Sarawak. Untuk sebelah malam kelak, ramalan cuacanya hujan dekat beberapa tempat iaitu Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tempat dekat Sarawak yang tak hujan untuk sebelah malam kelak, Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Jadi itu dia ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah malam kelak di sekitar Semenanjung Malaysia dan juga Sabah, Sarawak. Dan kau harapkan buat rakan-rakan pendengar kita yang dah pun mendengarkan info berkaitan dengan ramalan cuaca ni, bolehlah ya buat persiapan seandainya sebelah malam kelak ada aktiviti yang melibatkan urusan keluar rumah akan dibuat untuk sebelah malam kelak, kita kena sentiasa bersedia. Okey, pastikan payung dibawa, baju hujan kena bawa juga yang mana naik motor. Lepas tu macam-macam lagi lah benda-benda, handset kena simpan, kena sedia ke plastik. Barulah tak basah kaca punya set tu. Jadi itu dia serba second pesanan daripada ko. Dan sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen, iaitu lagu-lagu orang kita rentak semasa lagu orang kita. Jadi ini dia lagu daripada Biden SJ, lagu baru juga ni, Eut Dedei Diri Hi. Nampak dengar macam lain macam sikit bunyi kan, sebab ini adalah lagu dalam dialek Mahmeri. Jadi semoga terhibur semuanya buat pendengar-pendengar Rasyi FM. Terus layan Rentak Genen.

Itu dia, segan nyanyian daripada Alim Sejek yang menghiburkan petang hari kita melalui segmen Rentak Genen pada ketika dan waktu ini. Buat rakan-rakan pendengar Rahsia FM semua, terima kasih banyak-banyak ucapkan dekat kacang semua kerana terus sudi bertemankan Rahsia FM walau di mana berada. Apa pun tengah dia buat sekarang ni, thank you Billy Mash lah yang ucapkan dekat kacang semua. Semoga happy-happy selalu. Mungkin buat amat-amat mama-mama pada waktu sekarang ni, nang dah pun balik daripada kerja, dah sampai di rumah tengah bersantai. Selamat bersantai ku ucapkan untuk mama-mama amat-amat kita semua. Semoga kepenatan yang kita alami untuk hari ini, yang kacan kerja semua tadi, dapat hilang lah ya apabila bersama, meluangkan masa bersama dengan keluarga tercinta dan juga orang-orang yang tersayang dekat sekeliling kita. Jadi sekarang 5.45 minit petang. Kita hanya berbaki ada lagi 15 minit ya untuk segmen Rentak Genen ke udara. Seterusnya kita akan ke segmen seterusnya tepat pada pukul 6 petang, iaitu segmen Mateh Mareh akan menemankan kita sepanjang 1 jam 30 minit. Bermula daripada pukul 6 sampai ke pukul 7.30 minit petang. Lepas tu lepas 7.30 tu sampai ke pukul 8 kita ada segmen Kazana Seni Asyik Extra. Jadi jangan ke mana-mana buat penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional. Pukul 7.30 kelak ada ya lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional. Jadi jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Laini, lagu terbaru Laini ya, Ku Sendiri, menerusi ruangan Gajah Asyik hanya di Asyik FM. Moi no moi, Rentak Genen.

Ya, Hashi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 6.01 minit petang. Ini bermakna kita dah pun beralih ke segmen seterusnya. Bye-bye untuk segmen Rentak Genen dan selamat datang buat rakan-rakan pendengar Hashi FM. Kita dah pun memasuki segmen seterusnya, iaitu segmen Mati Mari. Dan kacang semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, yang tampan rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo.

Okey, untuk pengetahuan dengan semua, segmen Mata Marah akan orang khabar tu berkumandang sepanjang 1 jam 30 minit bermula pukul 6 petang sampai ke pukul 7.30 minit petang. Dan selepas itu kelak 30 minit selepas itu pukul 7.30 sampai ke pukul 8, kacan semua akan kok bawa ke segmen yang terakhir untuk tugasan kok hari inilah ya. Lepas itu kelak ada lagi segmen yang terakhir yang akan kok bawa, iaitu segmen Kazana Seni Asyik Ekstra, iaitu lagu-lagu tradisional akan dimainkan. Dan sekarang ni kita ada dekat segmen Mate Mare, iaitu segmen orang khabar tu maksudnya Mateh Mareh tu kesana kesini lah dalam bahasa Melayunya. Dan orang Jakon kalau kita khabar, kita tak khabar kesana kesini. Kita khabar kecun kecam. Tak pun kesenun kesini. Lagi mana lagi? Belah-belah Johor panggil mana ya? Halak cun eh. Halak cun, halak cam tu belah-belah Pekan. Entah, lupa dah. Mana-mana rakan-rakan kita Jakon Johor yang nak berkongsi, boleh kongsi kepada Iris sekarang. Okey, dan buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Rasyid FM. Kita dapat memasuki segmen Mata Mare. Banyak lagu-lagu dan juga info menarik akan kau berkongsikan kepada kacan semua. Dan kacan semua, jangan ke mana-mana. Okey, terus setia bersama dengan Rasyid FM. Jadi lagu pemula untuk Mateh Mare ini dia daripada Rock Uang Kita RUK, iaitu Rock Motong Getah. Jadi jom kita layan semestinya di Asia FM. Moi Numoi, Mateh Mare.

pujaan dari Secret Van yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan Mate Mare. Sebentar sahaja tadi. Itulah yang kau khabar tadi. Kesenun ke sini. Kita dah pun ke Johor ya. Menerusi lagu daripada gadis pujaan Secret Van yang datangnya daripada selatan negara Malaysia, iaitu Johor. Sebelum tu aku nak kongsikan sikit terlebih dahulu berkaitan dengan info semasa, berkaitan dengan lalu lintas semasa. Di mana sekarang mungkin sekarang dah pun pukul 6.17 minit petang. Ini info yang aku dapat pada pukul 6.03 minit petang tadi. Ada kemalangan dekat NKVE kilometer 9.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Disebabkan kemalangan lorong kecemasan jadi terhalang lah ya. Manakala pukul 6.04 minit petang tadi, ada kemalangan juga dekat link kedua kilometer 34.8 arah utara dari 5 kedai ke lapangan terbang Senai. Dan disebabkan kemalangan itu, lorong sebelah kiri pun sama turut terhalang. Manakala pukul 6.09 minit petang tadi, ada juga kemalangan The Elite kilometer 9.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Dan disebabkan kemalangan itu, lorong kecemasan jadi terhalang. Dan yang terbaru pada pukul 6.09 minit juga, terjadinya kemalangan dekat kilometer 142 arah utara dari Juru ke Sungai Dua. Sama juga lorong kecemasan jadi terhalang. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang mana mungkin melalui kawasan-kawasan tersebut, diharapkan bersabar. Semoga kita akan perjalanan rakan-rakan pendengar Aceh FM sentiasa dilindungi, dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing tanpa ada sebarang kemalangan, kecacatan ke apa ke. Semualah kita nak yang baik-baik. Okey, apa-apa pun mau kita layan. Lagu seterusnya, lagu Realiti Insan Sentaki. Kalau tadi dekat Johor, sekarang kita beralih ke ada halalang dekat kan. Daripada Johor kita nyeberang aja ke Indonesia. Ini dia Sentaki, Realiti Insan. Anjala FM, moi no moi, mate mare.

Shima, Bujang Sarawak daripada Baby Shima. Untuk petang-petang hari ni yang mana-mana mungkin ada Bujang Sarawak tengah menonton, mendengarkan Aceh FM pada waktu yang sekarang ni. Lagu ini khas untuk kajian semua daripada ku, DJ yang handsome, DJ Iris in the house. Yo. Dan pada waktu yang sekarang, aku nak berkongsikan second info lah ya, untuk kepada rakan-rakan pendengar semua, supaya kita tidak, orang khabar tu, tidak ketinggalan lah tentang info-info semasa apa yang jadi dekat negara kita pada waktu yang sekarang ni. Okey, ini dia berkaitan dengan salah laku jenayah ni ya. Seorang betina Indonesia dengan powernya orang Bangladesh ada tuduh bunuh budak jantan berumur 5 tahun. Kejadian jadi dekat Pulau Pinang, Georgetown, di mana seorang betina orang Indonesia dengan powernya orang Bangladesh ya, didakwa dekat Mahkamah Magistrate hari ini tadi atas pertuduhan membunuh seorang budak-budak jantan.

Tan berumur 5 tahun bulan lepas. Dina Hayati 30 tahun dengan Sunny 34 tahun hanya ngangguk paham selepas pertuduhan dibacakan di depan Majistret Nur Idayu Salim. Namun tak ada lah ya sebarang pengakuan direkodkan disebabkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Chan didakwa bunuh budak tu nang bernama Ali Sahari Ali Juha. Anang juga anak betina itu dekat ruang tamu sebuah rumah di Lintang Merak Sungai Dua pada pukul 9.30 pagi yang bertarikhkan 23 Julai. Jadi pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanon Keseksaan. Ada baca bersama dengan Seksyen 34 Kanon Sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 sampai 40 tahun dengan minimum 12 sebatan kalau disabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Daniel Amir Saad manakala pasangan kekasih itu tak diwakili peguam. Jadi itu dia berkaitan dengan info semasa kita. Orang khabar makin makin hari makin menjadi-jadi ya kegiatan-kegiatan yang tak diingini ni macam ni lah. Jadi kita sepatutnya sebagai mak bapak bukan buat benda-benda macam tu. Kita sepatutnya tunjuk contoh yang baik untuk anak-anak supaya anak-anak ikut cara kita. Kalau kita baik, aku yakin dan pasti anak-anak kita akan juga baik lah ya. Ha, itu dia second pesanan aku untuk rakan-rakan pendengar semua. Apa yang paling penting, tanggungjawab dalam diri masing-masing. Okey, jangan pandang remeh kepada benda-benda yang macam tu lah ya. Sebab orang khabar tu itu tanggungjawab yang dikurniakan oleh Tuhan. Kita kenalah apa orang khabar tu ada rasa tanggungjawab tu untuk membesarkan anak-anak kita. Itu dia second lah orang khabar tu untuk mengingatkan antara kita. Kadang ku ingatkan Kacan, Kacan ingatkan ku, supaya benda-benda macam ni tak terjadilah dalam kalangan diri kita semua, dalam kalangan semua rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Sebab kita semua kan baik-baik. Okey, jadi jom aku nak ajakkan berhibur. Masih lagi bersama dengan Mateh Mareh. Segmen Mateh Mareh kita semestinya bersama dengan Rasyid FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

6.54 petang. Masih lagi Kacan bersama dengan ko DJ Iris yang akan menemankan Kacan sampai ke pukul 8 malam, kejam lagi. Dan terima kasih buat semua rakan pendengar Rashi FM yang terus setia bersama dengan Rashi FM. Dan sekarang ni aku ingatkan Kacan lagi sekali, kita masih ada lagi dalam segmen Mateh Mareh sampai ke pukul 7.30 minit petang, kejap lagi. Okey, jadi Kacan semua jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu yang best-best akan kau pendengarkan untuk Kacan semua. Tapi sebelum tu, aku nak kongsikan sikit lah ya, berkaitan dengan info semasa, berita semasa, di mana empat sekeluarga maut apabila pickup dihempap pokok dekat janda baik dan seorang lagi cedera parah. Kejadian jadi dekat Bentong, janda baik, di mana empat sekeluarga maut selepas kenderaan jenis pickup yang dinaiki Chan ada empat pokok dekat jalan janda baik ke Bentong dekat janda baik hari ini tadilah. Kejadian jadi masa kenderaan jenis Ford Raptor dinaik lima sekeluarga ada bercayak dalam perjalanan dari arah Bentong menuju ke janda baik. Sebelum dihempat sebatang pokok, neng tiba-tiba tumbang. Selain juga empat maut, seorang lagi mangsa membabitkan budak-budak dilaporkan parah. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Baginaho, pihak Chan dapat laporan mengenai kejadian itu pukul 1 tengah hari. Jadi apa-apa pun, kita doakan yang baik-baik untuk keluarga yang ditimpa bencana tu. Sebab benda-benda macam tu kita tak dapat nak elak lah. Benda-benda macam tu bukan kehendak kita. Kita dah rancang sebaik-baik mungkin, kita dah servis kenderaan kita, tapi ada juga benda-benda yang nak berlaku. Tiba-tiba dia nak tumbang dekat kita. Jadi kalau kita tak boleh nak bantu dari segi lain, dari segi nak menolong-nolong Chan ke macam angkat Chan apa semua, kita hanya boleh doakan. Kita bantu dari segi doa aja. Okey. Jadi rakan-rakan pendengar Rashi FM, jangan ke mana-mana, kejap lagi kita akan kembali sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur bersama dengan Jimmy Palikat. Ini dia anak kampung. Siapa anak kampung? Angkat tangan. Wah, ramai anak kampung kita ya. Walaupun Iris tak nampak, tapi Iris nampak tu. Tu amai tu. Amai angkat tangan ya. Amai ya. Jadi jom kita berhibur ramai. Mama, amai, amai. Ini dia anak kampung, Jimmy Palikat. Mateh Mareh, Asyik FM.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

perhatian, perhatian, jangan.

Moi, no, moi, no, moi.

0: Ibrah Sumayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada yang hormati, kata pertemuan kali ada yang ahba pesat nu diri lai rutuan tuan semua, terutama nu para litau menaleh. Ya, para litau menaleh ru para remaja, hunan ada lampau jauh kes-kes terlanjur. Mungkin disebab pergaulan bebas, ru kemudahan internet dah bisalah guna. I masalah saudara, selain dosa entoi sebab berzina, masalah kila saudara ya, bila kimakok baru akad nikah, aman pek cukup 6 gecek, maka kenon aja akan jadi kenon pek sah taraf. Bila jadi kenon pek sah taraf, maka muh iapa pek dapat kipermut kata surat beranak. Nyanya kenon hik saudara, salah bo salah iame apa. Bila kenon pek sah taraf ada kerdur, iapa pek boleh jadi wali. Bila kah nikah terpaksa guna wali hakim. Merib hajab saudara, selain aja saudara, kenon pek sah taraf adeh jadi bukan muhrim ru'i apa. Aman kenon pek sah taraf adeh kedur, maka batal bila bersentuh ru'i apa. Sedangkan ubai gay sekali. Susah saudara ko. Boleh aja semua lita menaleh para remaja ame apa sama-sama lah hijaga diri lai kaum keluarga hi supaya pek naik terjerumus no lembah zina. Sekian, wassalam.
0: #penyiaranjakim.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Apa yang anda menghiburkan ini semua? Lagu Ju Nyanyan Tunas Pai, ha, Kebangkitan, lagu yang mengisahkan tentang perjuangan ti untuk masyarakat, terutamanya masyarakat Maihi. Jadi sama-sama hi jaga hi punya ngromaji khazanah dan juga seni hi punya masyarakat di sendiri lah ya. Baik, 8.20 minit mengot. Bermaksudnya hi dah bermula untuk hi punya segmen mengot adik, segmen pilihan asyik, di mana hi pun dah menghikup permintaan-permintaan jurakan-rakan ni melalui talian asyik, talian WhatsApp asyik 0133151600, menghineng ku padih among juga permintaan-permintaan jurakan-rakan ni bermacam-macam kaum. Jadi yang pertama among permintaan ni, mengucapan juga bor mengot DJ, ha, bor mengot juga El Lundi, Ju Cedung Kelubi, Kampung Gajah Perak, Semang, lagu La Bamba. Eh wah, penyanyi Los Lobos. Terima kasih Joy Joy, harap semua terhibur dan head juk doa bor. Ya, okey Lundi, terima kasih atas permintaan. Semoga Lundi dan juga semua rakan-rakan pendengar Asyik FM Moinumoy terhibur lah ya. Baik, baca yang kedua. Selamat malam DJ, selamat malam juga Aziz daripada Taman Pelangi, Rawang. Nak dengar lagu Ku Sendiri, Leni. Terima kasih DJ, terima kasih juga Aziz daripada Taman Pelangi, Rawang. Semoga Aziz terhibur lah ya. Baik, seterusnya mong ucapan Ju. Salam DJ, saya baju kuning termeluh. Ha, Pahang. Minta lagu Semoga Kau Masih Ingat. Wah, sedih ke lagu. Ramlah ram ya. Okey, itu saja katanya. Wah, terbaik. Baju kuning ya. Semoga baju kuning pun terhibur. Saya hari ini pemakai baju warna hijau. Jadi apa-apa pun ataupun mama pun, terus layan Asyik FM Moy Nu Moy. Jok ilain lagu-lagu Ju permintaan rakan-rakan hi ya. Asyik FM Moy Nu Moy.

0: Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Lagu Janji, Junyanyan Hakim Pai Talimi Bernhek untuk Mengot Adih. Jadi sekarang pukul 9.30 minit Mengot, berbaki lebih kurang 30 minit lagi untuk melangkah ke mana lagi segmen Haji, segmen Jok Healing. Ya, ya. Jadi Jok isambung baca-baca permintaan Ju rakan-rakan ni. Yang pertama, Mong Ju Samsyah Yahya, kutip lagu Jo penyanyian Harry Styles, As It Was. Betul ke sebut As It Was? Ayolah-ayolah, semoga Samsyah Yahya terhibur lah ya. Jadi yang kedua, Mong permintaan Ju Murni, Ju Bura Pahang, kutip lagu Ju nyanyian Nur Aniza Idris yang bertajuk Dikir Putri. Baik, jadi yang ketiga, mohon permintaan Ju Bumi Masuri, bernama Jannah. Ketik lagu Ju nyanyian Six Sen, Katimah Cinta. Jadi terus layan Asyik FM, Moi No Moi.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Ya, Chef M, moi, nu moi, lain daripada yang lain. Sudahlah, sudah. Jiwa permintaan jurakan ni, Jannah. Kita ke lagu Six Sense. Terima kasih, Jannah, ya, atas permintaan lagunya. Baik, sedar tak sedar, Hip punya jam pun dah menghampiri ke jam 10. Bermakna, Hip punya segmen untuk mengundang adik, segmen pilihan nasyid pun hampir ke penghujungnya. Jadi, terima kasih rakan-rakan dah permintaan lagu, dah kongsikan ucapan dan sebagainya. Semoga kita hibur lah ya dengan permintaan-permintaan lagunya. Bobo yang mungkin in terlepas pandang, mungkin in tak mampu nak tunaikan lagu untuk mengundang adik. Aku risau, Hip punya segmen pilihan nasyid semestinya setiap hari Isnin, loilah ke Jumaat. Seperti biasa, pukul 8 menguat, loilah ke 10 menguat. Jadi boleh ki ui permintaan ku talian asyik pun boleh, kalau 3315100 ataupun ku komen ku TikTok live yang setiap hari akan bersiaran lah ya. Jadi jo hilain lagu-lagu, jo permintaan rakan-rakan di yang terakhir lah, boleh kata lebih kurang ni 4 lagu lagi lah ya, untuk sebelum hi sampai ataupun hilai nu jam 10 menguat menhineng pada permintaan jo rakan ni Akin. Jo botol, kita ke lagu jo nyanyian Evan Sevenfold. So Far Away. Oh, nyaknya kisip. So Far Away. Terima kasih Akin atas permintaan lagunya. Jadi yang kedua mau permintaan jo Zack Muhammad Rasif, kita ke lagu Selamat Tinggal Masa Black Rusamsyul Yusof. Terima kasih Zack atas permintaan lagunya. Semoga Zack terhibur. Jadi lagu yang terakhir, lagu ju permintaan Balkis, ku ketik lagu yang sedang meningkat naik lah muat ada kan, Yaji lagu ju nyanyian Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Haji leh, ni lagu untuk menutup punya segmen muat ada, segmen pilihan nasyid yang semestinya genek doh yang akan melangkah masuk nana lagi segmen Yaji, segmen Joe Healing. Jadi maupun terus saya Chef M. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

HFM Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 10 mengot, masih lagi bersama Ruin DJ Reza. Yang pastinya nek-nek pai telah hibur dengan segmen pilihan asyik, permintaan jururakan-rakan hit melalui TikTok, melalui WhatsApp HFM. Jadi terima kasih Nur, rakan-rakan pendengar semua yang dah permintaan lagu. Semoga mungkin semua terhibur lah ya. Dan sekarang adik, tepat pukul 10 mengot, ini melangkah kena lagi segmen yang rock majlis santai. Tetapi dalam masa santai-santai pun akan meng juga info-info dia menarik, dan juga untuk penani semua lah ya kan, untuk mengot adik. Jadi mohon pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia sama Ruja HFM. Semoga mungkin semua terhibur. Dan boleh kongsikan juga mengot adik ma aktiviti kan, dan juga mungkin meng mama cerita yang pai-pai berlaku pai adik ke kan. Jadi boleh kongsikan kujik kutalan asyik 0233151600. Dan juga boleh komen lagu, komen lagu-lagu pula, komen cerita lah ataupun info berkaitan rukik kan. Mungkin hupadah mai aktiviti, hupadah kejap pukul merip, boleh cerita mama tadi. Yang pastinya sama-sama akan baca dan juga ialah hibur-hibur sama-sama lah ya. Baik, jadi Ganet dah akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan GC untuk Huperdoh 4/8/2026, dan juga memberi lagi info yang akan dikongsikan nungkit semua. Tapi mama pun jo nak layan lagu jo nyanyian school band, band sekolah. Dengan tajuk lagunya, Lama Jumpa Lagi. HFM, Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moy New Moy, lain daripada yang lain. Pukul 10.45, Pai Nenek getik lagu Ju Nyonya Riak. Apa khabar orang kampung? Maigah, main kampung. Maigah juga nungkit semua. Harap-harapnya benar lah ya. Mengon adik. Yalah, bersantai-santai bersama Ruji HFM. Dan juga Mong Nana Info, dia menarik sebenarnya untuk semua adik. Jadi ialah hari adik 3/8/2026, lebih kurang berbaki 28 hari lagi untuk menyambut Nana Jis yang paling istimewa, iaitu hari kemerdekaan negara sendiri, negara Malaysia. Jadi akan Mong joy kan, mata-mata kampung pun akan joy lah. Mungkin main-main jengoy, main kampung akan mulakan kibaran Jalur Gemilang. Tapi sebenarnya kadang-kadang tak ipani sebenarnya ma cara sebenar ataupun cara dia betul untuk kibarkan Jalur Gemilang. Jadi kena tanya diri lain balik kan, betul ke cara kibarkan Jalur Gemilang ni? Jadi tahukah anda Jalur Gemilang sebenarnya tak boleh dibiarkan menyentuh tanah kan? Dan juga dan ilai pun mestilah dikibarkan dengan betul. Bahagian biru di sebelah kiri apabila pasang menegak. Jadi elakkan ipasak bendera delusuh, cacek ke ataupun ikala dah pudar ke, tak boleh. Kena pastikan bendera je betul-betul lawa lah ya. Kalau warna biru je, warna biru betul-betul. Kalau warna rengan je, rengan betul-betul. Kalau warna biak, biak betul-betul. Dan juga hikibarlah dengan hormat. Jangan higuna bendera sebagai kain alas ataupun hiasan lantai. Agulah hipasak ataupun hidat bendera Malaysia ku meja cakna, tak boleh. Aji hilanggar tata cara dan juga hilanggar anu ngeramai aji punya disiplin lah sebagai rakyat Malaysia. Jadi tip dia senang ataupun tip dia mudah, pastikan bendera aji bersih dan juga tok terbalik, dan juga gantikan dengan bendera ke pai kalau ke mana haji dah rusak ke ataupun dah tatek ke dan sebagainya. Dan juga kena hipasak pada tempat lokasi sesuai dan selamat. Jadi kalau hineng bendera dia boleh sebenarnya bersambung katih kedudukan melintang dengan kuantiti de joy. Maksudnya macam pintu kan, pintu boleh hipas aku kembali pintu je secara semua secara melintang, boleh hidat dengan joy, tak jadi masalah. Tapi yang tak bolehnya, bendera tidak boleh disambung katih kedudukan de menegak. Kalau contoh ku pintu je tak boleh kidat secara menegak, kena kidat secara melintang tadi aji dia boleh. Jadi untuk dari sudut hadapan pula, kiri sepanduk ataupun banner yang berbentuk ataupun bendera yang berbentuk banner aji, bermula dengan jalur berwarna merah ru diakhiri dengan jalur berwarna putih. Jadi kalau contoh aku pasak menegak, aku lolok macam contohnya tiang tiang deka dan sebagainya, pastikan kena kikat bendera de mong ibucu crop aji. Harok yang cerita, tapi dia mong bucu lah crop aji. Mong bucu. Aku lagi pasak bendera yang biasa aje, yang petak aje. Kalau pasak petak aje, dah pun melanggar tata cara. Melanggar punya ngerok maji martabat lah sebagai bendera Malaysia. Kalau boleh kikat lah bendera yang mong berbucu ikrop je. Kalau berbucu ikrop je maksudnya aje boleh kipasak ku batu tiang tali. Akulah kikot kibli ke aje kipasak ku ke kemil dek. Itu tak boleh, ku kemil pintu ke tak boleh. Kena kipasak ku ngerok maji ku tiang lampu ke, tiang dek ke. Ataupun macam yalah besi banner jika pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi mungkin yalah masuk dah bulan kebangsaan adik, mungkin akan joy akan kibarkan bendera Jalur Gemilang. Dan kalau sebolehnya, sewajibnya satu rumah satu Jalur Gemilang aja yang paling penting kan. Tak kisahlah bendera je entoy ke, kaya ke, joy ke, tak joy ke. Yang penting je mong entoy semarakkan sama-sama semangat kemerdekaan lah ya. Jadi yang penting dari pasak aku rosakkan, dan juga hipasak dengan tata cara yang betul. Baik, dah puas membual. Jom lain lagu no. Lagu terasa deh, lagu yang mendayu-dayu. Jom nyanyian sukses kerana cinta ku turutkan. Asyik FM, Moi Numai. No,

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain ingin bersua. Eh, wah, Datuk DJ Dave Pai telah menghiburkan Hei untuk menguat Adeh kata segmen Jok Healing. Haha, yang pastinya segmen Adeh lagi selain ingatkan segmen Adeh sebenarnya lagu-lagu yang diputarkan pun lagu-lagu yang santai dan juga Ngeromai Ji menemanilah Ngki untuk menguat Adeh kan, sambil-sambil Ngeromai mungkin sambil-sambil kita kat Chef M, sambil-sambil ke kop ke bang Ngeromai baring kita ada sambil-sambil mat Kukumil, Neng Kukumil, Neng Bintak-Bintak. Haji Lai-Lai. Jadi, teruskan kesilaan kek bersama Ruji HFM. Dan ketika Adeh, yang aku sekalian kek juga, nana kejadian depai berlaku ku jenda baik pai Adeh, menhineng empat sekeluarga dat. Bila-bila nai punya truck pickup ti bihempap ataupun bitindih lah, ya kening ku jenda baik. Lagi, nombor lagi parah. Jadi, empat sekeluarga dat, telah kenderaan jenis pickup dinaiki nai bitindih ya kening ku jalan janda baik bentong ku janda baik hari Adeh. Jadi kejadian berlaku ketika kenderaan jenis Ford Raptor dinaiki 5 peringat haji dipercayai dari katil perjalanan ju arah bentong menuju janda baik sebelum dihempas sebatang pokok dia tiba-tiba tumbang. Selain 4 orang dan nuam lagi mangsa membaitkan kanak-kanak dilaporkan parah. Jadi penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Rupa Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa Kisure pihak dah terima laporan mengenai kejadian haji pukul jam 1:30 dajis. Jadi ngerok ilai ni 8 anggota Balai Bomba Rupa Penyelamat BBP Bentong dibantu pasukan bomba sukarela janda baik bergegas ke lokasi sebaik telah naik ke laporan. Jadi Haji Lai-Lai berkenaan dengan anak kes dia berlaku pai-pai Adeh. Jadi no rakan-rakan pendengar semua, semestinya he kena sentiasa berhati-hati. Bukan mah risau berlakunya macam Adeh lah banyak cerita kan, tiba-tiba pokok tumbang lah, tiba-tiba mah lah kan. Sekarang pun dah jauh berlaku. Jadi kena he lebih berwaspada dan kalau boleh he punya fokus ni ditingkatkan. Jadi daripada 100% jadi 200%. Jadi supaya bukan mah risau dah berlakunya berlaku perkara-perkara yang tak diingini, ajalah dihinyakkan. Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar Mesti Live TikTok yang dah pun komen-komen, dah pun sudi kongsi-kongsikan cerita untuk hari ini. Macam contohnya 5 Sin ni i TikTok ni ngerok ilai sama malam DJ, malam ni hujan aku Selangor. Padah ku KL pun masih lagi tak hujan, tapi harap-harapnya tak hujan lah ya. Saya nak balik lagi. Tapi walaupun terus layan Chef Moy Nu Moy, lagu telah sedih, lagu ju dialek Temiar dengan tajuknya Segar. Ju nyanyian Alim sejak Chef Moy Nu Moy.

Ya, Chef M, Moy No Moy. Masing-masing ju nyanyian Ernie Zakri dan juga Eddie Govinda. Jadi sebenarnya rakan-rakan pendengar, sebenarnya hari Adih ataupun Heipun Pai telah berlangsungnya nana sukan yang berprestij tinggi lah ya, iaitu sukan Komandan Glasgow, di mana menhineng strategi sasaran pingat MSN beri pulangan cemerlang ku Glasgow. Pai-pai Adih mung juga berlakunya ataupun berlangsungnya sukan Commonwealth Glasgow 2026, di mana negara Hik, Malaysia, KN Juk, 8 emas, Nik Perak, Ru 5 gangsa ku Glasgow. Dan juga menhineng antara sukan dia paling penyumbang jadi penyumbang terbesarnya adalah angkat berat. Di mana penyumbang terbesar olahraga basikal track Ru Judo pun turut mencatat prestasi dia membanggakan. Jadi keseluruhannya, kontijen negara Hik, negara Malaysia tamat di tempat ke-10 keseluruhan dan menjadi kontijen terbaik Asia Tenggara, memberi petanda positif untuk temasya akan datang. Jadi untuk sukan Commonwealth dijangka akan berlaku lagi 4 tahun akan datang, iaitu 2030, dan dijangka yang menjadi tuan rumah adalah India. Jadi sama-sama Agromaji sokong untuk 2030 yang akan datang, dan juga ia ucapkan tahniah juga ya, tepuk tangan guys. Tepuk tangan untuk kontijen-kontijen angkat berat dan juga semualah kontijen yang menyertai sukan Komandan Glasgow tahun 2026 deh, dan juga Hik sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana Mong ngeromaji atlet yang mampu untuk mencabar dan juga mampu untuk membanggakan nama negara Malaysia. Baik, orang pun joy line out lagu ju nyanyian Bob Mizan. Terasa hak geres. Okay, Ashafm, moi no moi.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain, dari disakiti. Jujurnyan survival 2.0. Survival di rebranding balik lah kan. BOI Pai dan juga Mong juga lagu Pai ada lah ya. Jadi sebenarnya hari deh 3/8/2026, lebih kurang 6 hari lagi ya Haji Ahad adik. Sebenarnya untuk masyarakat Mayhid, sebenarnya mula nak sambutan Nana Jis yang paling istimewa ya Haji, sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 yang diraikan setiap 9 Ogos setiap tahun. Untuk hari deh lah, untuk tahun adik. Jadi bagi sambutan peringkat Negeri Selangor, acara utama iaitu Festival Perayaan Orang Asli Negeri Selangor akan BOI Kutaman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Jadi program ini akan berlangsung hari 9 Ogos 2026, hari Ahad. Jadi akan berlangsungnya je pukul 6.30 pagi, loi 6 petang. Punya pengliw je. Jadi bila punya jam pun ke kan. Jadi joy pelbagai ramai je pengisian-pengisian kebudayaan, termasuklah persembahan sukaneka rakyat, macam contohnya menyumpit, tarik tali, dan juga mungkin juga pameran jualan kraft tangan, dan juga aktiviti riadah macam contohnya fun run, fun walk. Jadi macam-macam cerita ataupun program-program dia Mong. Sebagai contohnya macam adalah Tasik, Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Jadi bobok yang mungkin Mong ke lapangan boleh sama-sama memeriahkan sambutan adik sebagai memartabatkan orang asal sedunia, dan juga My Hit sendiri ku Malaysia adik lah ya. Jadi tepat 11.30 minit mengon. Jom sambung nak layan lagu Ju nyanyian Niki Ardila, Bintang Kehidupan. Asyik FM, moi no moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, apa yang telah menyukakan hit semua, lagu Jua Nyanyian Rosa Terlalu Cinta. Baik, jadi sedar tok sedar. Ha, he punya tugasan pun, he punya siaran pun dah menghampiri ke penghujung. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun enjoy he punya siaran Ju Hooper Night Loy lah kesan adih. Dan juga he punya tugasan pun dah pun menghampiri ke penghujung. Je pukul 8 mengot net neh. Loy lah hingga ke 12 tengah mengot adih. Jadi genet loy akan doa kelaluan untuk he punya rakan setugas Ju Salam FM. Ju pukul 12 tengah mengot loy lah ke 8 Hooper. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun pemintaan lagu ku anu pilihan Asyik Haji dan juga sama-sama ngomaji berkongsi-kongsi ucapan, berkongsi-kongsi cerita kan. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan pendengar mungkin getik je musi siaran Astro, siaran Preview, siaran RTM Click dan juga siaran Radio Madumong aje. Terima kasih. Dan juga mungkin bobo rakan-rakan pendengar yang sedang memandu, selamat memandu yang ucapkan semoga kita sama sampai. Mungkin mong rakan-rakan pendengar mungkin sedang berehat ketika adeh. Selamat berehat diucapkan. Semoga hari adeh menjadi ngeromai ji, menjadilah untuk kek hari yang kek kihot aji menjadi untuk hari adeh. Dan juga harapnya Hooper dah pun akan lebih bor lah daripada hari adeh lah ya. Baik, jadi seperti biasa kalau Reza bertugas mestilah mong kata-kata ngromaji, kata-kata hikmah lah, kata-kata yang ngromaji menjadi pedoman untuk hik semua, untuk penani hik semua lah ya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar, mungkin kek ingin mencuba benda-benda pai, aku malu aku segan. Cuba talih. Selagi benda aje kek rasa kek boleh kek mampu untuk talih. Ngeramai ji aku kisah pasal ma de mai bibal untuk hi. Mungkin antara ngeramai ji haters-haters lah kan. Yang menjadi hi punya penghalang. Mungkin mong mai bipede. Menguhi tak payahlah ui kadeh. Hei tak boleh ui. Aku fikir masalah mai, aku fikir ma de mai bibal. Fikir untuk diri hik sendiri bercanuk. Jadi matali kek rasa kek ku mungkin daripada tak pernah jadi MC, jadi MC kan. Tak pernah jadi kontraktor, jadi kontraktor. Tak pernah menjadi tukang, tak pernah bertukang, jadi bertukang. Tak pernah belajar encryptor, jadi belajar encryptor. Tak kisah. Yang penting kek berani mencuba. Dan ingatlah, Tuhan ji selalu kek untuk mai yang rajin berusaha. Jadi usahalah selagi boleh. Cubalah selagi mampu lah ya. Jadi Haji Lailai, pesanan get lah himat masyarakat join DJ Reza untuk penutup yang punya segmen untuk mengot adih. Jadi mama pun yang bor ketiba junenang, yang nina ketiba join, jumpa abor dan juga bobo yang mungkin sedang juk nu badek juk abor, ia akan berjumpa lagi ke lain siaran lain waktu. Hooper dah pun akan bertugas lagi pukul 8 Hooper, loilah pukul 12:30 Dajis. Untuk segmen Gah Ju Asyik lah ya. Jadi mama pun NDJ Reza mengundur diri untuk lagu yang terakhir. Lagu yang sentiasa N putarkan setiap kali N berkonti. Yang bermaksud sayang N tetap sama nuke. Jadi lagu yang menjadi penutup untuk hi punya segmen mengon adih Jo Healing, sayang orang yang sama, Adira Suhaimi, bye bye Abor Hanu, I love you all.

Perhatian, perhatian, jangan lupakan

0: Moi No Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Ashik FM Moi No Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM 91.1.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Ya, betul tu. Salam FM, salam untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk saudara yang terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua untuk waktu dan ketika ini. Bertemankan saya Suhaila Aris dalam segmen Salam Santai bagi edisi hari ini, hari Selasa ya, 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Dan sebelum kita berlanjutan hingga pukul 4 pagi nanti, terlebih itu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas saya DJ Asyik FM yang telah pun menemani saudara hingga pukul 12 tengah malam tadi. Dan kini giliran Salam FM, salam untuk semua menemani saudara dalam segmen Salam Santai hingga pukul 4 pagi nanti. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti rancangan Al-Kisah terbitan Fandi Abdullah, di mana akan membawakan satu kisah yang sangat menarik, iaitu memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Itu satu tajuk yang cukup menarik. Dan pastikan saudara terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa, Johor 95.6.

0: Rakyat yang patriotik inilah yang menjadi cita-cita negara untuk membentuk tamadun Islam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dunia. Rebutlah peluang yang ada ini selagi mana kita mempunyai kekuatan sama ada fizikal dan mental. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita menerusi sabdanya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramika, wa sihhatuka qabla shaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shaghlika, wa hayatuka qabla mautika." Mafhumnya, rebutlah lima perkara sebelum kamu didatangi oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah.
1: #penyiaranjakim.
2: Baik saudara, Salam FM, salam untuk semua. Waktu sekarang sudah pun pukul 12.15 minit malam dan kita terus nak ikuti program terbitan Fandi Abdullah iaitu Al-Kisah, yang akan bercerita mengenai seorang figura yang sangat hebat iaitu Dr. Malik Yatam, Memorial Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Ayuh kita ikuti sama-sama.
3: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan cili vertegasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya, yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang memberi pengajaran tentang kehidupan, tentang masa lampau dan bagaimana kita cuba untuk mempelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temu bual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemu bual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam, berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun, dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001, yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa itu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi hendergeni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah, habislah. Sebab apa? saya tahu bahawa keluarga saya memang susah dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama ketakutanlah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada. Daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam penjara pada masa Rehman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun tu, bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya ditakut-takutkan oleh prospek. Kita main prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habislah kau lepas ni kau kenalah, oh kau kat luar kau buat orang macam ni, kau tengok kat dalam. So kita takut kan diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurau dalam penjara sangat menakutkan. Itu satulah ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada. Mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpah sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpah sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak apa, mental lah macam tu, semasa melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpah sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung, dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada tahanan limpah sultan, yang mana selagi mana tuanku sultan di negeri berkenaan tidak memberi pengampunan, mana selamanya lah kita dalam tu. Jadi saya kata, itu satu lagi perasaan yang saya kata sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan lah, tak guna dah aku hidup ni. Sebab apa ada perasaan tu? Sebab kehidupan dalam penjara tu sendiri pun, satu, itu yang pernah, atau kalau pernah terdengar lah, orang kata penjara ni adalah neraka dunia kan. Dengan usia yang macam tu, emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun, saya peguamnya tak ada. Jadi ini semua sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa tu lah.
4: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan, bagaimana terjadi permulaan ceritanya? Mungkin doktor boleh kongsikan, pada usia 14 tahun bagaimana boleh terfikir? Sebab saya difahamkan melalui perkongsian doktor melalui media sosial dan sebagainya, doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah, ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?
5: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, berhenti sekolah ni adalah sebab dia, mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan, sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung, asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang. Kan, sebab apa? Lebihan tu dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata, gaji sini berapa? Dia beritahu lah. Dan dia kata, kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 200 setengah masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kalangan kami datang ke Semenanjung pun.
1: Oh, okay.
5: Jadi untuk percubaan saya pertama tak berjaya. Mm-hmm. Saya balik dan saya beritahu ejen, saya tak boleh nak pergi. Sebab keluarga macam-macam ni. Tapi dia pujuk saya, dia kata, cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi. Kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata, mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata, yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta, dia kata, Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu. Berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Senang dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jenam, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jadi 3. Alhamdulillah lah yang perempuan ni sampai diploma. Okey. Poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya kata kan. Saya balik, tapi kali ni saya balik bawa borang. Borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Mereka tanya ni apa? Sekarang ni ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Mereka dengar naik gaji, seronok lah. Mereka dan mereka minta pelbagai biasa lah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah sebab nak pergi mana. Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa-apa nama. Dihantar tempat lain 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok mereka dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Saya bekerja lah situ. Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata, kamu boleh masak? Saya kata, tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah, takkanlah ejen tu tak beritahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan yang kamu kata boleh masak, saya memang tak nak masak macam mana. Dia kata, tak apa, kerja saja, saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item ni yang mana. Bila saya banyak tanya, saya kena lah, kamu lembab debum kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah, tapi setiap kali saya silap lambat tu, memang akan naik tangan dia. Sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah yang naik. Kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam ni, dibaling lah per ayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir, dah lebih 2 bulan, ini dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa. Saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya. Sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah. Sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam, kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok. Sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak kena pukul, atau istilah yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini, habis kerja restoran saya naik kenderaan dia dengan dia lah. Balik ke rumah, macam itulah esoknya. Dan macam itulah saya tak pernah berpijak mana-mana, dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk punya saya dalam situ lah. Dan masa makan tu pun, mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey, tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah. Lama kelamaan, apa yang berlaku selepas tu, saya bekerja daripada pukul daripada rumah dia keluar pukul 8, sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9, sampai pukul 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga, saya kata tak boleh dah ni. apa yang saya buat, saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam jugalah. Saya fikir nak pergi mana ni, saya pun tak balik. IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu, sebab tempat yang biasa di luar tu dia buka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke-6 ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau 2 kali daging akan sampai di rumah dia, pembekal sampai ya, dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni dah ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu 2 kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata, kamu mau pergi mana? Saya cakap, oh tiap, ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari ni, kata. Saya cakap, tak ada lepas. Saya tengok ambil angin, dia pukul lah. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu bila dia buat-buat mana, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi. Saya ambil pisau tu otomatik, saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa masa tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini. Dan dia pun betul-betul lepaskan tumpukan kat muka saya. Otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je. Saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya, saya lari. Beg ni ada baju-baju busuk je, itu pun saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, saya sampai petang ni, saya jumpa satu, saya naik satu, apa nama, bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang, saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat, dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya tu pergi ke kaunter, nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak, saya nak beli tiket balik Sabah. Ini tengok, saya tak bawa kan. Minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada. Yang saya tertinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah. Yang dia beritahu pihak pengurusan. Pihak pengurusan telefon polis, polis datang. Mula nak tengok saya punya laporan daripada, apa nama, pegawai di lapangan terbang lah. Di kaunter tu. Manager sana lepas tu. Lepas tu tengok, ada seorang ni, penumpang, baca paper. IC saya dah terpempang kat situ. Dan nampak saya pula kat depan tu. Dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
1: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan selepas ini, kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Atam menerusi rancangan, menerusi tajuk minggu ini, memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa Dr. ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita, saya duduk dua zaman, dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi, saya duduk kedua dewasa ni. Masa tu, dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi, kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma, selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halaka, TC dan sebagainya. Jadi, kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa beritahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan, pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas kelas lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang, okay.

0: Yes. Macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkasnya macam tu, walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, ada banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres, tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
1: Okay, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni, bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
0: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksud sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Yeah. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis. Daripada polis pegang kesawan. Sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa berdasarkan apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam cakap tadi, arwah ayah kata, "Hey Malik, berhentilah sekolah, ayah tak mampu nak bagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dapat bagi belanja, tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar. Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang kat kepala saya. Dia kata, "Cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat." Itu yang dalam minda saya masa tu. Tapi apa yang saya nak buat? Ada bengkel, tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Hanya di Henda Geni lah. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Turning point dia tadi. Sebab lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang kalau betul kan, kalau saya silap, hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Anak doa yang soleh, apa tu ilmu yang bermanfaat, amal jariah kan. Kedua ni mungkin saya susah nak buat, tapi dengan ilmu tu dalam hati saya, mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata, TLS tu tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah, yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2000, hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah, saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Setelah saya meluk Islam.
1: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji, dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan, dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
0: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara kepada staf, cakap, "Cikgu, saya ada masalah, saya nak minta penantu berjumpa timbalan." Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. "Apa masalah kau?" Contoh. "Saya nak sama belajar je. Kau berambus sebelum aku terajang kau." Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, "Saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni. Pensel mana boleh dipegang dalam penjara?" Itu menjadi satu kesalahan. Apa nama, dia boleh dijadikan senjata. Kan, untuk keselamatan lah. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam tu. Dan banyak lagi saya kena. Tapi saya minta juga. Minta terus sambil berdoa lah kan. Kita semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Penerimaan mereka, penolakan saja dalam tempoh itu. Sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di ujung 2005, dibertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, Tuan, saya ada masalah. Saya kata saya nak sama belajar. Memang yang lain ni marah lah ni. Tapi diorang tak, diorang diam dulu. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofisnya. Tanya. Dan saya suarakan. Alhamdulillah. Dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun. Dia tanya saya untuk apa saya nak saya belajar. Saya kata, Tuan, memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang ada. Dia pun tengok saya terbawa. Dia kata pula, boleh. Tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel.
1: Oh, okay.
0: Pada masa tu saya sangat happy. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian, baru saya fikir, itu cara dia menolak sebenarnya. Mana mungkin saya mampu untuk nak
1: meyakinkan orang lain.
0: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang saya fikir, saya seronok. Alhamdulillah, Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun, semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya, apa nama, bahagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Baik kami taklimat, okey, boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Sebab kita didaftarkan under bangi, bukan dalam penjara, under bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak, bapak aku ni. Macam-macam. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak angkat. Semata-mata nak apa? Naik si borang tu aja. Cabaran kedua. Dia cerita yang besar lah kan. Cabaran ketiga. Mana ada cikgu? Mana buku teks? Pensel tu semua tadi. Lepas tu kami tidak ada kelas. Itu cabaran. Dan yuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ni, saya mualaf tadi. Kalau saya pergi kelas, macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar yuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree. Bila dah degree pula ni RM24,000. Kawan saya kata, Malik, kau nak cari mana RM24,000 tu? Banyak tu. Saya kata, tak apa, aku yakin Tuhan akan tolong, saya kata. Dan saya pergi je masuk. Cabaran lain tu macam mana nak guna komputer, macam mana ni komputer tu datang mana tu, itu saya tak nak sentuh. Kita ambil yang besar, banyak kalau nak cerita. Jadi untuk bayar yuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi, semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa nama amaran yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang. Saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni, kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara, ada penjara lagi. Kesilap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi, dia jadi kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja, sebab minta tak ada keluarga, minta macam mana. Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak jabatan penjara kata, okey Malik, ada duit masuk sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul. Ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okey, selesai tu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan penjara dah sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Tak itu, tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kena faham, saya tak ada sesiapa. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Lambatlah kau buat macam harta kau kan. Contoh, kita kena diam lah sebab kita meminjam. Okey baik, pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang dah dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya saya kata, Puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong Puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Hartin Nizamuddin, pengasas Ehsan Cokek yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan, tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana persekitaran dalam ni, dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun, kau banduan, kau keluar ni pun, kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya ke akhirat.
1: Ya.
0: Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja. Tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik, cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas itu saya perlukan. Tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain. Akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So, walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran penjara ni, contoh ada orang kata, oh, study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang diam sikit bang ni, eh kau relax lah, kau nak study kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya, kan, itu semester-master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat tesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Ugo Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat dekat jurnal tu, kita kena beritahu staff kita nak download. Bila dah download, bukan download terus dapat, tunggulah 10 ke 15 minit. Dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat nak datang semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Kita boleh tanya, kita ada banyak grup. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad, yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Nah, itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan. Selain daripada antaranya emosi, rindukan family kan. Kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan. Belum lagi apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala, ish, aku ni buat semua ni betul ke? Upgrade perasaan dia, stigma dia di sini. So itu antara cabaran-cabaran. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya boleh kata, ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut panjang.
1: Okay Doktor, panjang juga Doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya, bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan. Dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini, bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah SWT itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor, dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ. Tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa apabila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah Setiap Figura Mempunyai Kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: tonton semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam Untuk Semua. Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okay, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okay, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmates in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan, dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab research problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Research problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, automatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis. Kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi sebab tu saya kaji tentang kecenderungan kesawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan kesawanan mereka, kita dah mungkin boleh apa, menunjuk agensi lain, boleh menyediakan dana dan modal sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan kesawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak sedap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, iaitu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia, dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya tak kebun seri petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, nak melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah antara doa saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuan Tuan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, Ramai yang kata, Malik kau tengok kau study banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya, bila kau nak bebas? Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, eh tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam. Tapi saya jawab dengan ikhlas, saya kata, apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, macam mana keadaan kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih sebab nak keluar. Sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, korang nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar ni dah ada jemputan baru berdampak, tak ada tiba-tiba tiga tepi jalan tu kita nak bercakap, nanti orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu. Dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Tapi bila keluar tu, apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watikah tu belum dibaca kan. Selagi watikah tak dibaca kan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watikah tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak khusyuk dah. Dia datang, betul ke ni? Betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya. Itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dilalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang perjalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlaluan sikap. Tak dapat dalam berapa tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang pun daripada dalam lagi, InsyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah pada mana-mana mereka yang memanggil. Dan penama pada masa yang sama, buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh tu orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah dua orang, dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan usahawan di dalam prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun pergilah seorang bandawan, dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah. Setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapa pun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek contoh. Bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya agama kita kena letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan satu perkara kerana Allah, yakin pada saya bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira ia hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara, ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Itu dia saudara, Masya Allah, tabarakallah, kita baru saja mengikuti program Al-Kisah yang diterbitkan oleh Fendi Abdullah, iaitu Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Dari tembok besi sekarang ini bergelar seorang Dr. Falsafah, ya, yang bernama Dr. Malik Yatam, yang juga kini bergelar usahawan dan juga penulis buku. Semoga kisah beliau ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk mengejar kejayaan, kerana saya nak memetik kata-kata beliau tadi, kejayaan bukan milik seorang yang sempurna, tetapi milik kepada mereka yang ingin berubah. Baik, waktu sekarang sudah pukul 1.14 pagi. Terima kasih dan assalamualaikum sekali lagi untuk saudara yang mungkin baru saja dengarkan kami dalam segmen Salam Santai bertemankan saya, Suhailah Aris, untuk edisi hari ini, sudah pun 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil. Namun dengarkan dulu Noh Saleh untuk lagu Rahsia Tuhan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Ustaz, habislah aku ni, Ustaz. Semua orang cari aku ni marah-marah ni. Aku tak buat salah pun. Aku buat kerja aku disuruh je.
2: Amran, betul ke kamu tak tahu apa yang kamu buat? Kamu tahu tak kenapa semua orang marah dan cari kamu tu? Kamu tahu memang salah kamu kan?
1: Mana boleh aku yang salah? Syarikat aku kerja tu syarikat orang lain. Aku ni pekerja je, Ustaz. Aku cari segi halal.
2: Astaghfirullahalazim, Amran. Ustaz pun jadi marah ni. Biarlah rezeki kerja kamu tu, rezeki kita ni, berkat, halal. Mana boleh kamu kata kamu buat kerja halal apabila kamu beri janji kosong dan tipu duit pelanggan kamu?
1: Macam aku cakap tadi lah, Ustaz. Aku ni pekerja je. Diorang patutnya kena salahkan majikan aku tu. Kalau duit diorang kena tipu, bukan salah aku. Aku tak paksa pun diorang laburkan dekat syarikat. Semua sukarela.
2: Eh, kamu kena ingat, kamu ni manipulasi cerita, beri fakta yang salah sehinggakan mereka terpedaya. Eh, kau ni, ya Allah, Amran.
0: Scammer.
1: Kak Aisyah.
0: Apa Kak Aisyah, Kak Aisyah? Apa? Apa Kak Aisyah? Kamu tu scammer. Semua orang tengah cari kamu. Kamu tu scammer. Pergi hadap dengan semua salah yang kamu tipu.
1: Majikan aku pun tak kata semua ni scam pun. Semuanya sahih.
0: Ih, geramnya. Kamu tak mengaku kamu scammer ke? Abang.
2: Aisyah, Aisyah, Aisyah. Sabar, Aisyah. Istighfar. Amran. Semua dah terbukti. Majikan kamu dan kamu tu dah tipu ramai pelanggan syarikat. Orang masjid pun kamu tipu. Mereka sekarang ni nak tuntut balik wang mereka. Janganlah kamu simpan lagi duit orang ramai tu. Tak berkat, salah. Jatuh haram. Semua duit tu kamu dah anaya orang lain.
1: Aku... Tapi aku buat kerja betul.
2: Tak betul kerja kamu ni. Skema ginilah cara dia. Saya tak nak tuduh kamu, Amran, pura-pura tak tahu. Saya dah kenal kamu lama, Amran. Tapi sebagai kawan, dengarlah saya pesan ni. Allah SWT menegaskan perkara ni dalam surah An-Nisa ayat 9. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan dan gunakan harta orang-orang beriman, harta sesama kamu sendiri dengan jalan yang batil, jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu.
1: Allah. Aku bukan pura-pura tak tahu, Ustaz. Sebab majikan aku terangkan yang semua ni sudah diiktiraf. Sahih. Majikan aku pun Muslim, Islam.
2: Ya, Muslim. Tapi sikap seorang Muslim tu tak boleh menzalimi dan menipu Muslim yang lain. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkan untuk disakiti Muslim yang lain. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajat dia.
0: Ya Allah, Amran. Kesian kat orang yang dah hilang duit tu. Buatlah tindakan yang betul, Amran. Tolonglah jadi saksi. Kita sama-sama bantera scammer dalam syarikat majikan kamu tu.
1: Yelah, Kak. Aku faham. Okeylah. Nanti aku betulkanlah semua benda ni.
2: Alhamdulillah, saya pegang.

0: Keluarga Ustaz Aqil.
1: Rakyat yang patriotik inilah yang menjadi cita-cita negara untuk membentuk tamadun Islam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dunia. Rebutlah peluang yang ada ini selagi mana kita mempunyai kekuatan sama ada fizikal dan mental. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita menerusi sabdanya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramika, wa sihhatuka qabla shaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shaghlika, wa hayatuka qabla mautika." Mafhumnya, rebutlah lima perkara sebelum kamu didatangi oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Hadith riwayat Hakim dan Ibnu Majah.
0: #penyiaranjakim

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri. Sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil Hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, seorang figura Islam Abu Bakar Al-Khudri yang perlu kita sanjung dan ingati ya jasa beliau. Baik, kita sekarang ini sudah pun berada dalam pukul 1.34 minit pagi. Kita berada di jam kedua dalam segmen Salam Santai bertemakan saya Suhaila Aris. Dan kepada saudara yang berada di mana sahaja ketika ini mendengarkan kami, terima kasih diucapkan menerusi apa jua platform yang sedang saudara ikuti kami ketika ini. Mungkin menerusi RTM Click ataupun menerusi Astro dan juga MyTV. Terima kasih diucapkan. Dan apa juga yang sedang dilaksanakan, mungkin sama seperti saya sedang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan mungkin untuk adik-adik kita yang masih lagi stay back, orang kata ya, untuk study, mungkin ada peperiksaan yang bakal ditempuhi, selamat dan semoga ilmu yang diperolehi adalah ilmu yang berkat. Dan juga semoga kita semuanya beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti Music Salam, di mana tiga lagu tanpa henti yang saya akan siarkan melalui lagu-lagu ini termasuk dalam carta salam ya, iaitu tiga lagu tanpa henti dari Iqmal Nur, Aminkan Saja, Alil untuk Alunan Tasbih, dan juga kita ada Malaikat Tanpa Sayap, persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, semuanya dalam Muzik Salam. Tentunya muzik yang terbaik menerusi Salam Santai. Salam untuk semua.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Nabi ajarkan kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah

Masya Allah, tabarakallah, itu dia suara milik Iqmal Noor untuk lagu Aminkan Saja. Dan lagu itu merupakan juara untuk carta salam salam ya. Dan saudara boleh ikuti carta salam setiap hari Sabtu pada pukul 12.15 minit tengah malam. Baik, waktu sekarang sudah pukul 1.49 minit pagi. Terus kita ikuti Kak Bedah Tudung Bawal.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah kelang kabut mengemas rumah ke tu? Itu untuk orang yang tak bekerja suri rumah kan. Tapi yang pergi bekerja tu tengah buat apa? Mengadap jam ke? Alahai, janganlah tension-tension pagi-pagi ni. Kita pagi-pagi kena ceria, kena senyum. Barulah rezeki murah nak masuk. Betul tak? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak membebel apa? Beda nak membebel pasal benda-benda trend viral ni kan. Kak Beda pun pelik lah. Kalau ada je benda-benda viral kan, terus semua orang jadi macam kena histeria kan. Seperti contohlah, kopi viral orang beratur, biskut viral orang beratur, jam limited edition pun sanggup tidur depan kedai. Tahu ke kes tu? Beda pun tak faham lah. Dengan jam yang seceput plastik macam tu, yang sekecil itu pun orang berebut-rebut sampai bergaduh-gaduh nak membelinya. Bukannya dapat free pun, tapi beli berebut-rebut. Ish, ada tu kan, siap bawa selimut lah, bawa bantal, macam nak berkampung depan shopping mall tu kan. Pagi-pagi lagi dah beratur panjang, pas tu bila pintu kedai buka, habis dia tolaknya sana sini, bergaduh berebut nak masuk kedai. Nak beli barang je pun dik, kalau kita berebut tiket nak masuk syurga tu, tak apalah juga. Ini berebut benda tak berfaedah. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang bukan sebab apa pun, tapi sebab tak nak ketinggalan trend tu kan. Supaya apa? Supaya orang beli, dia pun nak beli. Jadi orang lain upload, dia pun boleh upload benda-benda trend ni. Ish, itulah dia ya, pelik ya manusia zaman sekarang. Padahal dekat rumah ada lagi jam tu, jam yang lama elok je lagi kan, boleh je pakai. Kadang-kadang tu tengok, ya Allah, tumbler tu pun beli mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak ikut trend. Padahal ada je kedai tumbler jual murah-murah kan. Elok lagi boleh pakai, pakai je lah. Ada banyak kat online tu boleh beli kan. Tak sampai RM50. Jadi Kak Beda nak cakap, inilah dia penyakit zaman sekarang ya. Kita ni jadi manusia yang lebih takut ketinggalan trend, ketinggalan zaman kononnya. Padahal ketinggalan solat tak nak pula kita fikir. Kita solat pun ikut mood. Sekejap dia buat, sekejap dia tak buat. Zuhur dia buat, asar dia tinggal, maghrib dia tinggal, isyak baru dia buat. Macam mana tu? Solat kita, kita tak nak baiki. Kita sibuk kerja trend sana sini, sanggup beratur 3 jam demi air kopi. Tapi apabila masuk azan, untuk pergi solat 5 minit pun kita rasa berat nak bangun. Ya Allah, sedihnya Kak Beda. Ada yang tu kan sanggup berhutang semata-mata nak nampak up to date dekat media sosial. Dia berhutang supaya apa? Dia dapat beli beg tangan berjenama tu yang tengah viral tu kan. Contohnya lah Kak Beda cakap ni. Nampak tak? Dia nak kejar trend semata-mata sanggup berhutang. Ish. Kita ni kan sebenarnya dah terlalu penat kejar pengiktirafan manusia sampai lupa ni lah bersyukur. Betul tak? Bukannya semua benda trending tu kita perlu ada. Kadang-kadang orang yang paling tenang ialah orang yang tak sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia kan. Baiklah Kak Beda rasa untuk tu saja yang boleh Kak Beda membebelkan untuk hari ini ya. Seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Baik, saudara, waktu sekarang sudah pun pukul 2 pagi dan seketika kita nak tenang dan juga relax saja. Kita dengarkan Tadarus Al-Quran.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kamu tahu ni, Fahan?
1: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Itu dia saudara, serba sedikit mengenai Salam FM yang merupakan satu-satunya radio Islamik di RTM ya. Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 3.06 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk saudara yang masih lagi kekal setia mendengarkan kami di Salam FM di pelbagai platform, walau di mana jua saudara berada ketika ini. Terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusan saudara ya. Dan saya Suhail Aris menemani saudara dalam segmen santai Salam Santai bermula 12:30 malam tadi hinggalah pukul 4 pagi nanti. Dan kita berada di jam terakhir untuk Salam Santai bagi edisi hari ini ya. Sudah pun hari Selasa. Hari ini hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Baik saudara, kita tak nak buang masa. Kita nak dengarkan Nidaul Islam. Kali ini kita akan bersama dengan Ustaz Fuad Mohtar yang akan bercerita mengenai sedekah untuk mudahkan hidup. Jom kita dengar
11: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mohtar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya. Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita. Tak akan kurang, insyaAllah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya Ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
11: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T. Kawan-kawan, jangan lupa untuk berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hari ini anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan bahasa yang Dr. T pilih hari ini khas untuk anda semua, yang mana kita nak belajar sama-sama, adalah bahasa Thailand. Put Bahasa Thai. Okay, so senario dia ataupun situasi dia hari ni adalah kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita bahawa kita nak pergi ke Thailand esok. Saya nak pergi ke Thailand esok. Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Kita sebut Pum. Pum tu saya ingat Pum. Cuba sebut Pum. Dia macam ada dia tak boleh Pum, yeah. Pum. Saya Pum tu saya Cap Pai. Cap tu cap, cap tu nak Cap Pai. Pum Cap Pai Pratet Thai. Pratet tu negara, Thai tu Thai lah. Ataupun sebut je Thailand. Pom capai Thailand. Prung ni kap. Prung ni kap. Prung ni tu esok. Pom capai Pratet Thai. Prung ni kap. Okay. Saya nak pergi Pratet Thai. Pratet tu negara, negara Thai. Prung ni, prung ni, prung ni maksudnya apa? Esok. Kalau wan ni, hari ini. Prung ni esok. Okay, so pum capai Pratet Thai prung ni kap. Kap kena ingat, kita kena bila cakap bahasa Thai kena biasakan hujung tu kap. Dia sebagai penyempurna bagi ayat kita. So cuba ulang balik. Esok saya nak pergi ke negara Thailand. Pum capai Pratet Thai prung ni kap. Okay, so jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand agar anda lebih fasih ketika berada di sana. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

ada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar.

0: Glosari Islam.
1: Wahyu. Wahyu bermaksud pengkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan, dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIC FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Semua
1: 89.3 itu dia frekuensi Salam FM di Jerantut Pahang. Baik, sudah pun pukul 3.27 minit pagi. Untuk saudara yang mungkin dalam pemanduan ketika ini, walau ke mana saja destinasi saudara untuk waktu-waktu sebegini, mungkin mata dah agak berat ya, dah mengantuk, berhenti seketika di R&R, rehatkan minda, rehatkan badan, tidur seketika untuk dapatkan kembali tenaga. Dan juga jangan, kalau boleh janganlah memandu dalam keadaan yang mengantuk ya, walaupun mungkin terpaksa rushing ataupun perlu sampai ke tempat destinasi yang dituju. Tapi kena ingat keselamatan itu perlu diutamakan. Kalau kita drive dalam keadaan mengantuk tu, takut nanti kita ialah tak jauh lah daripada segala musibah kan. Jadi kepada saudara yang mungkin ketika ini sedang dalam pemanduan ke mana saja destinasi saudara, jauh maupun dekat, sentiasalah berhati-hati. Waktu-waktu begini memanglah waktu yang sangat mengantuk ya. Baik, terima kasih untuk saudara yang mungkin walaupun mengantuk masih lagi terus dengarkan kami di Salam FM. Untuk segmen Salam Santai bertemankan saya Suhaila Aris hingga pukul 4 pagi nanti. Baik, kita terus dengarkan seketika nanti. Kita ada halakah hadis dengan tajuk pada waktu pagi ini ialah mengenai dengan takwa itu kemuncak ketinggian. Terus dengar Salam FM.

0: bagi Allah.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam wa zada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Simpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
5: je. Salam FM, salam untuk semua.
6: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
5: Salam FM
1: #penyiaranjakim.

0: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Doa keamanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain.

وما أخرنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا الله، kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami.

0: Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saudara. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah ya, kerana memberikan kita kemerdekaan dan juga kebebasan. Dan untuk tahun ini insya-Allah Malaysia akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Baik, sudah pun pukul 3.45 minit pagi. Kita terus dengan Kalamullah bersama dengan Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga terjemahannya oleh Raja Nur Hasniza, Raja Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.
1: Fawtaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin.
0: Oleh itu, tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat.
1: Yawshan nasa hadha adabun alim.
0: Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun.
0: Pada saat itu, mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya, kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Baik saudara, terus dengarkan Salam FM walau di mana saja saudara berada, kerana tentunya Salam FM untuk semua. 3.49 minit pagi dan tibalah masa untuk saya mengundurkan diri. Dan selepas ini insyaAllah rakan setia saya akan menemani saudara dalam segmen Pagi at Salam. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi dan semoga kita semua berada dalam perlindungan dan juga rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, semoga terus dengarkan kami Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya berkat.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, Wa Ya Mujri al-Sahab, Wa Ya Hazim al-Ahzab, Ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Kecil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ania Ismi Amri. Alhamdulillah hari Selasa. Hari ini tanggal 20 Safar 1448 Hijri, bersamaan 4 Ogos 2026 Masihi. Semoga hari ini saya doakan sihat-sihat belaka. Walaupun ada di sekitar Lembah Kelang, semalam ada yang nak masuk tidur tu dalam pukul 11 malam kan. Mungkin ada yang tidur waktu-waktu tersebut lah, macam saya pun semalam. Tiba-tiba hujan yang sangat-sangat lebat. Rasa macam wah, kan seronoknya tidur. Tapi tak tahu kan dia bangun pukul 3. Tapi mungkin ada yang dah bangun pagi lagi daripada saya. Mungkin ada yang bekerja dan juga sebagainya. Kita doakan yang terbaik. Hari ini mungkin ada yang berniaga, peniaga-peniaga, semoga terus dilimpahkan rahmat rezeki yang melimpah ruah insya-Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa apa begini tu, ya Allah, sedapnya kan. Okey, baik, jom kita dengarkan daripada Haikal. Ini dia Hati Insan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan cili vertegasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang memberi pengajaran tentang kehidupan, tentang masa lampau dan bagaimana kita cuba untuk mempelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temu bual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemu bual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun, dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001, yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa tu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi Hendra Geni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah habislah. Sebab apa? Saya tahu bahawa keluarga saya memang susah, dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama, ketakutan lah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada, daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam penjara pada masa reman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun tu, bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya ditakut-takutkan oleh prospek. Kita panggil prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habislah kau lepas ni, kau kenalah, oh kau kat luang, kau buat orang macam ni, kau tengok kat dalam. So kita takut kan, diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurau dalam penjara sangat menakutkan. Itu satulah, ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada. Mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpas sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak mental lah macam tu semasa melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpas sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada tahanan limpas sultan, yang mana selagi mana tuanku sultan di negeri berkenaan tidak memberi pengampunan, mana selamanya lah kita dalam tu. Jadi saya kata itu satu lagi perasaan yang saya kata sebenarnya kalau saya boleh kongsikan lah, tak guna dah aku hidup ni. Sebab apa ada perasaan tu? Sebab kehidupan dalam penjara tu sendiri pun satu, itu yang pernah atau kalau pernah terdengar lah, orang kata penjara ni adalah neraka dunia kan. Dengan usia yang macam tu, emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun, saya pergi Guamnya tak ada. Jadi ini semua sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa tu lah.
0: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan bagaimana terjadi permulaan ceritanya. Mungkin doktor boleh kongsikan pada usia 14 tahun bagaimana boleh terfikir, sebab saya difahamkan melalui perkongsian doktor melalui media sosial dan sebagainya, doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?
1: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, berhenti sekolah ni adalah sebab dia, mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan, sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang lah. Kan, sebab apa? Lebihan tu dapat dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata gaji sini berapa, dia beritahu lah. Dan dia kata kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 200.5 masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kalangan kami datang ke Semenanjung pun. Jadi untuk percubaan saya pertama tak berjaya. Saya balik dan saya beritahu ejen saya tak boleh nak pergi. Bapak keluarga macam ni. Tapi dia pujuk saya, dia kata cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi, kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta, dia kata Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu, berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca kalau signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Senang dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jam 6, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jam 3, alhamdulillah lah yang perempuan ni sampai diploma. Okey, poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya katakan, saya balik. Tapi kali ini saya balik bawa borang. Borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Mereka tanya ni apa? Cakap ni ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Mereka dengar naik gaji, seronok lah. Mereka dan mereka minta pelbagai biasa lah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah sebab nak pergi mana. Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa-apa nama. Dihantar tempat lain 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat, satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok mereka dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Saya bekerja lah situ. Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata, kamu boleh masak? Saya kata, tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah. Takkanlah ejen tu tak beritahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan yang kamu kata boleh masak. Saya kata, saya memang tak nak masak macam mana. Dia kata, tak apa. Kerja saja, saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana, 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item ni yang mana. Bila saya banyak tanya, saya kenalah, kamu lembab debum kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah. Tapi setiap kali saya silap lambat tu, memang akan naik tangan dia. Sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah naik. Kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam, ni dibaling lah perayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir, dah lebih 2 bulan, dah dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa, saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya. Sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah. Sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok. Sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak kena, kena pukul. Tapi istilah yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini. Habis kerja restoran, saya naik kenderaan dia dengan dia lah, balik ke rumah. Macam itulah esoknya. Dan macam itulah saya tak pernah berpijak mana-mana. Dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk punya saya dalam situ lah. Dan masa makan tu pun, mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey. Tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah. Lama-kelamaan, apa yang berlaku selepas tu? Saya bekerja daripada pukul daripada rumah dia keluar pukul 8, sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9, sampai pukul 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga, saya kata tak boleh dah ni. Apa yang saya buat, saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam juga lah. Saya fikir nak pergi mana ni. Saya patah balik. Semua IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun, saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu. Sebab tempat yang biasa di luar tu dia buka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke-6 ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau 2 kali, daging akan sampai di rumah dia. Pembekal sampai ya, dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni dah ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu 2 kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata, kamu mau pergi mana? Saya cakap, oh tiap, ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari, dia kata. Saya cakap, tak ada lepas. Saya tengok ambil angin. Dia pukul lah. Dia pukul. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu, bila dia buat-buat mana, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi. Saya ambil pisau tu, otomatik saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa masa tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini. Dan dia pun betul-betul lepas hantu bukan kat muka saya, otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je. Saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya lari. Beg ni ada baju-baju busuk je, itu pun saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, sampai petang ni saya jumpa satu, saya naik satu bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat. Dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya tu pergi ke kaunter. Nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak saya nak beli tiket balik Sabah. Ini tengok saya tak bawa kan. Minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada. Yang saya tinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah. Yang dia beritahu pihak pengurusan telefon polis, polis datang. Mula nak tengok saya punya laporan daripada, apa nama, pegawai di lapangan terbang lah. Di kaunter tu, manager sana lepas tu. Lepas tu tengok, ada seorang ni, penumpang, baca paper. IC saya dah terpempang kat situ. Dan nampak saya pula kat depan tu dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
0: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan selepas ini, kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Yatam menerusi rancangan, menerusi tajuk minggu ini, memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa Dr. ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita, saya duduk dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi, saya duduk kedua dewasa ni. Masa tu, dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi, kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma, selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halaka, TC dan sebagainya. Jadi, kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa beritahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan, pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya, sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang kes, macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkasnya macam tu, walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, atau banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres. Tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
0: Okey, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni, bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksud saya sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di apa orang cakap, di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis. Daripada polis pegang kesawan sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa berdasarkan apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam saya kata tadi, arwah ayah kata, "Hey Malik, berhentilah sekolah, ayah tak mampu nak lagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dapat bagi belanja. Tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar.

0: Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang ke kepala saya. Dia kata, cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat. Mm-hmm. Itu yang dalam minda saya masa tu. Mm-hmm. Tapi apa yang saya nak buat? Ada bengkel, tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Mm-hmm. Hanya di Hendegeni lah. Mm-hmm. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Mm-hmm. Turning point dia tadi. Sebab lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang kalau betul kan kalau saya silap. Mm-hmm. Hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Mm-hmm. Anak doa yang soleh. Apa tu ilmu yang bermanfaat. Mm-hmm. Amal jariah kan. Mm-hmm. Kedua ni mungkin saya susah nak buat. Tapi dengan ilmu tu dalam hati saya, mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata, TLS tu tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Mm-hmm. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah. Yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2000, hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah, saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Mm-hmm. Setelah saya meluk Islam,
1: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan, dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
0: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara kepada staf, cakap, cikgu saya ada masalah, saya nak minta menantu berjumpa timbalan. Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. Apa masalah kau? Contoh. Mm-hmm. Saya nak sama belajar je. Kau berambus sebelum aku terajang kau. Mm-hmm. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Mm-hmm. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni, pensel mana boleh dipegang dalam penjara. Itu menjadi satu kesalahan. Mm-hmm. Apa nama dia boleh dijadikan senjata. Kan, untuk keselamatan lah. Mm-hmm. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam tu. Mm-hmm. Dan banyak lagi saya kena. Mm-hmm. Tapi saya minta juga. Minta tu sambil berdoa lah kan. Kita semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Mm-hmm. Penerimaan mereka, penolakan sahaja dalam tempoh tu. Sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di hujung 2005, dibertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Mm-hmm. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, tuan saya ada masalah. Saya kata saya nak sama belajar. Memang yang lain ni marah tadi, tapi diorang tak, diorang diam dulu. Mm-hmm. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofis ni, tanya. Dan saya suarakan. Alhamdulillah, dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun, dia tanya saya untuk apa saya nak saya belajar. Saya kata, tuan memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang. Dia pun tengok saya terbawa. Dia kata pula, boleh. Tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel.
1: Oh, okay.
0: Pada masa tu saya sangat happy. Mm-hmm. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian baru saya fikir, itu cara dia menolak sebenarnya. Mm-hmm. Mana mungkin saya mampu untuk nak
1: meyakinkan orang lain.
0: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang saya fikir saya seronok. Alhamdulillah Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya apa nama, bagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Baik kami taklimat, okey boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Mm-hmm. Sebab kita didaftarkan anda bangi, bukan dalam penjara, anda bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak? Bapak aku ni macam-macam. Mm-hmm. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak angkat. Semata-mata nak apa? Naksi borang. Mm-hmm. Tu aja. Cabaran kedua. Kita cerita yang besar lah kan. Mm-hmm. Cabaran ketiga, mana ada cikgu, mana buku teks, pensel tu semua tadi. Lepas tu kami tidak ada kelas. Itu cabaran. Dan iuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ini, saya mualaf tadi, kalau lebih kelas macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar iuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree. Bila dah degree pula ni RM24,000. Kawan saya kata, Malik kau nak cari mana RM24,000 tu, banyak tu. Saya kata, tak apa, aku yakin Tuhan akan tolong, saya kata. Dan saya pergi je masuk. Cabaran lain tu macam mana nak guna komputer, macam mana ni komputer tu datang mana tu, itu saya tak nak sentuh. Kita ambil yang besar, banyak kalau nak cerita. Jadi untuk nak bayar yuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi, semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa nama amaran yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang. Saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara ada penjara lagi. Kesilap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi, dia jadi kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja, sebab minta tak ada keluarga, minta macam mana? Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak Jabatan Penjara kata, okey Malik ada duit masuk. Sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul. Ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okey, selesai itu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga Alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan Penjara dah sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Dah itu, tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kenapa? Saya tak ada sesiapa. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Lambatlah kau buat macam harta kau kan. Contoh. Kita kena diam lah. Sebab kita meminjam. Okey baik, pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang dah dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya saya kata, puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Hartin Nizamuddin, pengasas Ehsan Cokek yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan, tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana Persekitaran Alam ni dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun, kau banduan, kau keluar ni pun, kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni, memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata, dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya kat akhirat.
1: Ya.
0: Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja, tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas tu saya perlukan, tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain, akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran penjara ni, contoh ada orang kata, oh study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang diam sikit bang ni, kau relax lah, kau nak study, kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya, kan? Itu semasa master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi, yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat thesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Google Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat pula jurnal tu, kita kena beritahu staff kita nak download. Bila dah download, bukan download terus dapat, tunggulah 10 ke 15 minit dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat nak datang semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Yeah. Kita boleh tanya, kita ada banyak grup. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad. Yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Nah, itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan. Selain daripada antaranya emosi, rindukan family kan. Kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan. Belum lagi apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala, ish, aku ni buat semua ni betul ke? Apa perasaan dia, stigma dia di sini. So itu antara cabaran-cabaran. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya boleh kata, ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut panjang.
1: Okay, Doktor, panjang juga Doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya, bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan. Dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini, bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah Subhanahu Taala itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor, dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ. Tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa apabila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah Setiap Figura Mempunyai Kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdul Rahman Rusiran dengan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okay, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okay, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmates in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab resource problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Resource problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, otomatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi, kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis, kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi, sebab tu saya kaji tentang kecenderungan kesawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan kesawanan mereka, kita dah mungkin boleh apa, menengkit agensi lain, boleh menyediakan dana dan modal sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan kesawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak silap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, dan itu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia, dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya tak kebun jadi petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, nak melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah antara doa saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuan Sultan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, ramai yang kata, Malik kau tengok ustaz di banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya bila kau nak bebas. Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, eh tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam, tapi saya jawab dengan ikhlas. Saya kata apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, so mana kadang kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih untuk nak keluar. Sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, korang nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar dah ada jemputan baru boleh nampak, yeah. Tak ada tiba-tiba tiga tepi jalan tu kita nak bercakap, nanti orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu. Dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Tapi bila keluar tu dah, apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watika tu belum dibacakan. Selagi watika tak dibacakan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watika tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak kusyuk dah. Dia datang, betul ke ni? Betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya. Itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dilalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang jalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlalu cakap. Tak dapat dalam berapa tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang daripada dalam lagi, insyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah kepada mana-mana mereka yang memanggil. Dan pada masa yang sama, buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh, orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah, dua orang dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan usahawan di dalam prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun bergelar seorang bandawan dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah. Setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapapun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek. Contoh, bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya, agama kita kena letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan satu perkara kerana Allah, yakin pada saya, bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira ia hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
4: Cameron Highland, 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan, 95.6.
7: Johor, 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia Madani. Waktu yang kedua tugasan MRI edisi 20 Safar 1448 Hijri, bersamaan 4 Ogos 2026 Masihi. Ya, jadi selesai kita dengarkan, saya rasa bila dengarkan Memoir Doktor Falsafah tadi tu kan, kita tahulah satu berita ataupun perkara yang tular sebelum ini, ya. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ha, begitulah caranya kan. Tapi ini juga sebagai satu panduan kepada kita, satu ibrah dan juga semangat terhadap penceritaan yang disampaikan tu. Semoga kita ni dapat lakukan perkara yang sama. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, susahnya nak buat, tapi ada orang lain yang berjaya buat, lebih susah daripada kita. Begitulah ceritanya. Jom kita nak bawakan saudara sama-sama dengarkan Tamadun Islam.
13: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya. Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri, sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil Hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.
1: Fawtaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin.
0: Oleh itu, tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat.
1: Yawshan nasa hadha adabun alim.
0: Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun.
0: Pada saat itu, mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya, kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, untuk maklumat dan juga panduan kita bersama juga, saya nak kongsikan tentang awaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, termasuk di Kelantan, di Jeli dan Tanah Merah. Begitu juga di Johor, Muar, Batu Pahat, Keluang, Bersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Dan seterusnya juga di Sarawak, di Seri Aman, Betong, Saratok dan Kabung, di Sarike, di Pakan, Sarike dan Julau, Sibu, Konawit, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit di Song. Sehingga pukul 9 pagi, hari Selasa 4 Ogos 2026. Jadi apa yang kami kongsikan ini dari Map Malaysia, di mana laporannya dikeluarkan pada pukul 5.20 pagi tadi. Jadi insyaAllah ini bolehlah juga untuk kita rancang awal yang tersedar, terbangun awal ni, siap-siap awal-awal lepas subuh terus keluar ke tempat kerja. InsyaAllah dia mungkin nak hantar anak ke sekolah dan juga sebagainya kan, memerlukan kita untuk menggunakan kereta misalnya kan, supaya taklah terkena hujan, anak tu kesian nak pergi ke sekolah. InsyaAllah kita doakan baik-baik. Jom kita dengarkan teman istimewa dari Alami, dan kita akan bawakan saudara juga untuk dengarkan Halakah Hadis 5.40 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi jom sama-sama kita bersedia untuk sama-sama kita tunaikan solat fardu subuh, insyaAllah. Moga Allah memberkati kita, merahmati kita, dan jangan lupa jugalah untuk kita sama-sama juga pagi ini kita lazimi qabliyah subuh. Ada pun yang mungkin pagi lagi dah bangun, sunahkan solat sunat tahajud dan juga sebagainya. Moga Allah sentiasa memberkati tuan-tuan dan puan-puan, insya Allah.

sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: kepada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillah syukr wa tarkuha kufr, wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir, wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita kembali lagi bersama Anda Ismail Amri di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini 20 Safar 1448 Hijri bersamaan 4 Ogos 2026 masih hari Selasa. Kejap betul masa berlalu. Rasa macam baru masuk pukul 4 tadi. Sekarang dah 6.14 minit pagi. Pantas sungguh masa berlalu sebenarnya. Amri kalau duduk kat kunti ni, depan ni ada masa yang berjalan. Kita dapat lihat sekarang ni 6.14, 49, 50, 51. Nampak masa berjalan tu. Bila kita mainkan lagu tu ni, alah kejap ni dah nak cakap balik. Begitulah. Amri ibaratkan masa tu meninggalkan kita. Jika kita tak ambil peluang apa yang Allah sediakan kepada kita, kurniaannya. Jadi teruslah kita bersyukur insyaAllah atas apa jua yang dikurniakannya. Walaupun ada sikit-sikit yang yalah, mungkin apa yang kita nak tak dapat. Mungkin kita tak mampu sebenarnya untuk membawa ataupun untuk ada perkara yang mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak kan? Jadi insyaAllah lah, apa jua yang kita hajat, kalau dijauhkan insyaAllah kita redha. Dan mungkin masanya belum tiba, mungkin lagi 2 tahun, lagi setahun, lagi sebulan mungkin kan, lagi 10 tahun mungkin. Tapi itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu bagaimana kemampuan seorang hamba. Jadi kita mohon kepada Allah, jika kita mampu, layak untuk memikul tanggungjawab ke apa yang kita nak, kejayaan dan juga sebagainya, mohon Allah berikan. Dan jika mungkin dijauhkan, mungkin kita tak mampu untuk menggalas, memegang ataupun membawa perkara itu, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik-baik, yang terbaik, yang baik-baik saja untuk kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada sutra Dia Yang Maha Esa. Selepas ini yang mereka akan kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my.

Ya. Kita dengarkan hidayah mu daripada Cik Lamza. Kenapa lambat pula nak sampai mu tu? Hidayah mu. Okay. Jadi kita nak kongsi di mana tajuk-tajuk utama untuk kita bawakan dari portal berita RTM. Yang pertama, jenazah Ketua Pemuda UMNO Maran, tiga ahli keluarga selamat dikebumikan. Kita doakan moga ditempatkan di kalangan hambanya yang dikasihi, ya, untuk yang semalam sebenarnya dalam kejadian di mana ada pokok tumbang di jalan satu jalan lama Kuala Lumpur ke sebenarnya Pahang, ya, di jalan janda baik Bentong sebenarnya semalam, ya, dan kita doakan yang terbaik. Semoga ahli keluarga juga diberi kesabaran, insyaAllah. Seterusnya juga usul operasi anjing liar, imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Ini kita kongsikan baru-baru ini, sebenarnya tular juga cerita tentang seekor anjing liar yang mati sebenarnya, iaitu Rocky. Yang mungkin ramai yang sebenarnya membaca tentang cerita ini, ada juga kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh PBT dan juga sebagainya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik juga. Dan seterusnya, sentiasa peka aspek keselamatan semasa mendulang emas. Ini di Kota Baru sebenarnya, bagi mengelak risiko lemas kerana aspek keselamatan di air ni, kita tak tentu ni bagaimana, kadang kita sendiri tak kenal pasti dan juga sebagainya. Dan kita doakan juga moga mana yang mungkin bekerja mendulang emas dan juga sebagainya, kita doakan moga Allah sentiasa melindungi kalian semua, ya. Kebakaran terbuka di Kelantan melonjak, dan seterusnya hampir 100,000 kandungan penipuan dalam talian diturunkan tahun ini. Ini kongsi Timbalan Menteri Komunikasi, ya. Dan seterusnya juga, Perdana Menteri bangga pencapaian Malaysia di Glasgow 2026. Dan yang terakhir, karya muzik dan lagu Tamil dipertimbang sebagai warisan kebangsaan. Ini yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Dan kita nak kongsikan kepada saudara juga, nak dapatkan berita yang saya lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik, Malaikat Tanpa Sayap. Dan selepas ini, Nida Ulislam akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, kari pap pun boleh. Kita bagi kari pap ubi ke kan, kari pap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan syada Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Baik, kita rekankan daripada suatu amal langkah pejuang yang dibawakan kepada saudara. 6.38 minit pagi, Alhamdulillah. Lagu dan lirik langkah pejuang tadi dicipta oleh Muhammad Firdaus Sahidin. Oh, terkenal ya nama ni. Okey, baik. Kita nak kongsi kepada saudara juga pada pagi ini, pagi at salam untuk sama-sama kita bawakan kepada saudara.
1: Pagi at salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Pernah tak satu kecuaian yang mungkin kita anggap kecil, tak ada apa-apa pun, rupanya membawa masalah yang sangat-sangat besar. Contoh, terlupa kunci kereta, tertinggal dompet, tersalah hantar mesej, atau sekadar tak semak sesuatu sebelum buat keputusan. Kadang-kadang hanya beberapa saat je kita alfa, misalnya, kesannya boleh berhari-hari. Balah boleh jadi murung. Macam saya ni. Nanti saya cerita jugalah kenapa. Okay. Malah ada yang bertahun-tahun jugalah. Pagi ni kita nak sembang apa kecuaian kecil yang pernah berlaku dalam hidup saudara-saudari. Tapi ia beri pengajaran yang sangat-sangat besar. Boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Lestari Islam.
1: Wahyu. Wahyu bermaksud pengkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi

Dan selamat pagi. Salam pagi Selasa. Kita bertemu lagi pada pagi ini, okay? Waktu yang ketiga tugas saya Amri. Seperti yang kita kongsikan lah, setiap orang ni kadang-kadang, yelah, kita ni ada hari yang kita rasa macam bad luck. Macam cuai je rasanya, kan? Macam saya sebenarnya baru-baru ni lah, minggu lepas sebenarnya, kan? Tengah isi minyak di petrol pump. Dan kemudian saya letak beg duit di atas bumbung kereta. Dan kemudian letak pump tersebut. Dan kemudian saya tutup semua tank minyak tu. Dan kemudian saya masuk kereta jalan. Saya tinggalkan wallet saya tu atas bumbung kereta dan keluar lah. Sampai ke jalan besar. Wallahualam, saya dah tak tahu kat mana dah. Itu yang mungkin dirakam di kamera CCTV stesen minyak tersebut lah. Okay, itu yang berlaku pada saya lah. Tapi saya rasa mungkin ada perkara yang, yelah, kecuali yang mungkin pernah berlaku, tapi jadi ibrah yang terbaik kepada saudara-saudari. Tapi hakikatnya, janganlah salahkan diri sendiri. Tapi kita salahkan juga, sebab kita nak ambil pengajaran tu, kan. Manusia tak lari daripada terlupa, terleka dan juga sebagainya. Yang penting, bagaimana kita mengambil itibar dan juga berusaha agar kesilapan yang sama tidak berulang. Saya memang betul-betul menyesali. Boleh kongsikan kepada kami tak? Pagi ini kita nak tanya saudara-saudari, apa ataupun pernah tak satu kecuaian kecil dalam hidup yang akhirnya menjadi masalah yang besar. Macam saya lah, masalah besar. Ya Allah, kena pergi JPN, kena pergi JPJ dan juga sebagainya. Pergi bank. Itulah ceritanya. Kongsikan kepada kami 03-2288-7111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Di media sosial kami pun ada poster yang telah dimuatnai. Boleh kongsikan di sana juga. Nanti Amri akan bacakan. Saya percaya mesti ada punya. Saya pun ini bukan pertama kali. Hilang wallet ni pertama kali lah. Tapi kecuaian-kecuaian lain tu ada lah juga berlaku sebenarnya. Kan? Okey, jom kita nak dengarkan selepas ini. Utama 7 pagi. Tepat 7 pagi untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara. Serta berita sukan. Selepas ini, Khalif Baskers, Kaulah Dia. Ini dia nasihat seorang gadis. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: sampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
10: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
10: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
10: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
7: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita kembali bersama Ana Ismail Amri. Hari ini kita bertemu di tanggal 20 Safar 1448 Hijri. Dan hari ini 4 Ogos 2026 Masihi. Kita bertemu di hari Selasa hari ini kan. Semalam Isnin, hari ini Selasa. Dan besok Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Cepat sungguh masa meninggalkan kita ni. Kita pastikan apa yang kita nak lakukan ni telah selesai, ataupun apa yang kita hajatkan, ataupun ada yang mungkin kita plan lah nantilah kita rasa macam nak cubalah untuk solat ke surau, solat di masjid dan juga sebagainya, tapi kita rasa macam nantilah dulu, tanggullah dulu. Tak perasan tak? Ataupun kita nak buat benda yang baik lah kan, kita nak buat suatu perkara yang baik dan kemudian kita tangguh, nanti dululah nak buat. Tapi kita dalam masa sama ni kita tak perasan sebenarnya masa yang sebenarnya makin lama makin pantas makin meninggalkan kita. Kenapa? Kita takutlah juga. Saya pun takut juga. Kadang apa yang kita hajatkan untuk buat perkara yang baik dan juga sebagainya, saya takut yang kita tak mampu untuk lakukan dan kita tak berkesempatan untuk lakukan. Kenapa? Kerana masa kita mungkin telah pun tamat. It's time's up. Kan? Kita dah mungkin tak punya peluang dan selagi apa yang ada, peluang yang mungkin sedang terhidang di depan mata, insyaAllah kita lakukanlah dengan sebaik mungkin. Nak berbuat baik, nak bersedekah, mungkin ada yang berhajat pada tahun ini nak buat yang baik-baik, insyaAllah. Kita doakan, moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Tapi percayalah, saya kata niat yang baik ni takkanlah Allah tak mudahkan. Mudah kan, cuma kadang-kadang kita je yang sukar untuk melaziminya kerana kita rasa nak mulakan tu bila mungkin rasa macam nantilah, kejap lagi lah, dan juga sebagainya. Itu yang kita tak nak kan. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga usaha Hakim terlebih dahulu, dan selepas ini Amri akan kongsikan tentang topik pagi kita ni, kecuaian jadi masalah besar. Sebentar lagi insyaAllah ada juga rekan-rekan peringat kita yang dah berkongsi di WhatsApp konti kami, nanti Amri akan bacakan juga. Salam FM, salam untuk semua.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
8: Assalamualaikum Ustaz Zikri.
11: Waalaikumsalam. Abang Tahir.
8: Begini, saya ada nak mengadu sikit. Saya tak tahu nak jumpa siapa. Ustaz Akil tak balik lagi. Macam ni, beberapa jemaah yang kata saya menunjuk-nunjuk, riak. Bila saya beritahu kat diorang apa yang saya dah bantu untuk menaik taraf masjid ni.
11: Oh, ada yang cakap macam tu?
8: Ya, ada Ustaz.
11: Tapi itulah, setakat ni tak sampai ke pengetahuan saya. Tapi Abang Tahir rasa kenapa orang rasa macam tu?
8: Iyalah, sebab mereka dengki. Tak ada duit nak derma ke masjid ni. Apa lah masalahnya? Saya buat hebat bantuan yang saya dah buat dan beri. Kenapa nak kata saya menunjuk dan riak pula? Tak boleh ke? Tak betul ke apa yang saya buat ni Ustaz?
11: Sebenarnya macam ni lah Abang Tahir. Apa yang Abang Tahir bantu kami di sini, semuanya baik. Saya kena akur. Cuma kadang-kadang kita tak perasan kita ni dah buat sesuatu dan orang nampak macam menunjuk, riak. Sebab riak menunjuk-nunjuk ni ada tiga cara.
8: Tiga cara? Macam mana tu Ustaz?
11: Maknanya dia bukan sekadar dengan kita sebut dengan lidah kita. Tapi riak ni boleh jadi dalam bentuk kita punya tubuh badan, percakapan dan lain-lain.
8: Boleh bagi contoh Ustaz?
11: Kalau nak contoh bayarlah.
8: Betul ke ni Ustaz?
11: Tak ada.
8: Ustaz, jangan main-main.
11: Melawak-melawak saya ikhlas. Dan macam ni, kalau contoh riak, yang pertama contoh riak pada agama dan badan, seseorang itu menzahirkan kezuhudan supaya orang ingat dia ni bersungguh-sungguh buat ibadah dan seakan-akan dia dah bersedia menghadapi hari akhirat. Yang keduanya, riak pada percakapan. Macam memberi nasihat dan peringatan dengan niat dia nak tunjuk keprihatinan terhadap hal ehwal orang Islam. Ataupun selain daripada itu, contohnya berzikir kuat-kuat depan orang ramai.
12: Yang tu memang mudah kita kenal kan.
11: Aisyah.
12: Maafkan saya menyampuk abang.
8: Tak apa. Saya ni cuma singgah nak beritahu keadaan dan apa yang saya tak tahu pasal hukum hakam. Satu lagi jenis riak tu macam mana pula Ustaz?
11: Yang satu lagi jenis riak tu adalah riak pada amalan. Contoh, kita menzahirkan qiyam dan rukuk yang panjang ketika bersolat di hadapan orang ramai saja nak menunjuk.
8: Faham. Tak boleh buat sebab kita takut kita tak sedar yang kita dah buat ketiga-tiga riak tu Ustaz.
11: Betul. Takut kita tak perasan kita dah terjebak semua. Jadi, jalan selamat, apa yang kita kena buat? Niat ikhlas dan jangan hebohkan. Bagus tu.
8: Jadi, salahlah apa yang saya dah buat ni Ustaz ya?
11: Ya, nak kata salah tu taklah, kerana sebagai manusia kita belajar setiap hari. Apa yang kita buat, kita ikhlaskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu bagi tahu orang.
8: Ya, betul lah tu Ustaz.
11: Dan saya ingat ayat yang paling best lah kan untuk mengingatkan kita untuk tidak riak adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 264. Mafhum dia, wahai orang beriman, kita jangan rosakkan pahala amalan kita, contohnya amalan sedekah, dengan kita bercerita pada orang. Kita dah buat tu, cukuplah Allah yang tahu.

0: keluarga Ustaz Aqil.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kerana dengarkan keluarga Ustaz Aqil pada pagi ini. Jom kita nak sambung lagi tentang perkongsian kita lah. Pernah tak satu kecoa yang kecil dalam hidup saudara-saudari yang jadi masalah besar? Macam saya lah, kecoa yang saya letak wallet atas bumbung kereta dan kemudian jadi masalah besar kepada saya, kena pergi banyak tempat untuk dapatkan kembalikan pengenalan saya, lesen dan juga kad bank saya. Saya bahas sebut memang begitulah ceritanya, kad bank. Okey, saya rasa setiap orang pernah melakukan. Mungkin rasa macam nampak remeh tapi kesannya boleh jadi besar. Macam ada sahabat saya kongsi juga, katanya saya memang cuai satu perkara lah. Jiwa hamba ni, dia memang kadang-kadang kelakar juga apa yang dia kongsi ni. Dia kata dia pernah satu hari tu selalu memang nak pergi kerja tu. Saya memang isteri saya memang dah siapkan semuanya. Dan kemudian saya memang pakai je dan kemudian terus pergi kerja. Satu hari isteri outstation, jadi sebab kelang kabut nak uruskan anak dan juga sebagainya, saya pun memang tak siapkan lah kelengkapan-kelengkapan saya nak pergi bekerja. Dah settle anak-anak dan kemudian saya gosok baju nak pergi kerja, hantar anak-anak ke sekolah. Dan rupanya saya tak perasan yang saya pakai stokin color lain. Ya Allah, kata je. Masalahnya ketara pula warnanya. Satu kelabu terang, satu biru tu gelap. Ya Allah, terpaksalah saya lundihkan seluar sikit supaya tak nampak stokin saya yang saya pakai tu. Bila kat office, terus saya buka stokin, pakai selipar. Ya Allah, nasiblah tak ada orang tahu. Tapi hari ni saya ceritakan di Salam FM. Okey, terima kasih Johan Hamba. Saya dah tahu sekarang ni. Awak tak cerita kat saya benda ni. Okey, ada yang share juga ni. Nah, saya pun ada pengalaman macam DJ juga. Hilang wallet. Saya pun sama tapi bukan berlaku di kereta. Saya tak letak atas bumbung kereta. Tapi kecuaian saya adalah saya letak dalam bakul motosikal. Dan kemudian saya pergi ke kedai, saya pergi kedai, masuk kedai dan kemudian saya nak bayar, baru perasan tak ada wallet. Dan kemudian saya nak keluar balik, rupanya wallet tu dah hilang. Ya Allah, itu yang kadang-kadang kita dah macam mana tu. Tapi awak tu consider bukan orang jumpa tu. Considernya kalau diambil dekat bakul tu, dah dikira macam dicuri. Sebenarnya awak masih letak lagi dalam teritori awak tu, dalam motosikal kan. Tu dah consider dicuri sebenarnya. Tapi sama jugalah, tu dikira kecuaian jugalah kan. Sama lah macam kita. Tapi nak buat macam mana? Untuk sahabat-sahabat saya yang terus mendengarkan pada pagi ini, jom kita dengarkan gandingan Dakmi, Rabbani, Hijaz, Intim dan juga Mestika, sahabat selamanya. Selepas ini kita akan sambung lagi kongsi, okay? Salam FM, salam untuk semua. Sejam

0: Baik, kita dengarkan dari Humud Al-Khudir Kun Anta. Okey, pada pagi ini kita nak sambung tentang apa kecuaian yang mungkin kita lakukan dan kemudian jadi satu masalah yang besar pula dekat kita. Macam saya hilang wallet tadi, ada yang pakai stokin sebelah lain, ada yang hilang wallet dalam bakul motosikal. Okey, Rostam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi di Jamri.
0: Ya, selamat pagi. Rostam, macam ada banyak kecuaian je ni.
1: Eh, memang banyak.
0: Alamak. Apa dia tu?
1: Okey, antara kecuaian yang paling penting yang saya pernah buat. Okey, saya biasanya saya hadapi situasi waktu saya pergi bank lah kan.
0: Okey.
1: Bila saya pergi bank, jari saya ni dia susah nak trace tau.
0: Oh, okey. Tak boleh nak ni lah ibu jari tu.
1: Betul. Yang kita letak di skrin tu. Faham? Untuk trace IC tu.
0: Faham?
1: Jadi situasi dia, saya terpaksa gunakan surat orang kata daripada Jabatan Pendaftaran Negara.
0: Faham. Ingat kan tak bawa jari tadi? Ingat tak bawa jari tadi?
1: Tak bawa
0: okay,
1: jari.
0: Okay. Faham. Oh, kena pakai surat tu lah. Okay, faham.
1: Okay, cerita pasal surat tu. Cerita dia, kecuaian saya ni, saya dah bawa surat tu.
0: Okay.
1: Saya dah bawa, okay, kita pergi bank, kita dalam akan pergi naik Grab tu. Okay, bila kita pergi naik Grab, saya pernah tertinggal surat tu dalam Grab.
0: Allahu Akbar. Letak kat mana?
1: Letak dekat belakang tempat duduk.
0: Okay, faham. Oh, kono letak kat tepi lah macam tu.
1: Kan dekat belakang tempat duduk kereta ni kan dia ada poket tu kan.
0: Okay, faham.
1: Jadi kita ni, situasi kita, kita terbiasa tangan kosong tau.
0: Okay, awak letak kat poket.
1: Apa-apa pun pergerak.
0: Letak
1: kat poket. Okay. Apa-apa pun pergerakan kita kan, kita terbiasa tangan kosong. Jadi, kita dah tutup pintu Grab tu dah pergi dah. Jadi situasi dia, bila Grab tu dah pergi, baru kita teringat.
0: Allahuakbar.
1: Dah dekat 5 minit Grab tu bergerak, baru kita teringat. Jadi situasi dia, nasiblah bila kata kita buat dekat report issue tu, Grab tu boleh datang balik. Alhamdulillah.
0: Okey, itulah tu, kadang-kadang kita ni rasa macam tak nak pegang sesuatu, nak letak kejap, terus lupa. Dia macam tu kan, Rostam kan?
1: Betul. Sebab tu yang tu pun kadang-kadang saya selalu cuai, kadang-kadang bukan setakat benda-benda macam tu tau. Walaupun kita dah cuba praktikkan dalam diri kita, itu yang kira paling penting lah. Benda-benda yang basic-basic pun kadang-kadang makanan, tertinggal di kedai.
0: Faham?
1: Itulah jadi hidup kita.
0: Bertambahlah. Kita kena ingat lepas ni, Ustaz, nak pergi sana. Contoh nak pergi kedai, nak kena bawa duit ni. Kita jangan tinggalkan pula. Saya ni pun sama juga, kadang macam tu juga, Rostam. 2x5.
1: Betul. Kalau benda-benda tak ada di beg itu di Jamri, memang itulah situasi dia. Kita sekerap kali lupa tau.
0: Allah Akbar. Tak apalah, insyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk kita semua. Terima kasih, Rostam, atas perkongsiannya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kan, ada je kecuaian kita-kita ni. Okey, nanti kita akan sambung lagi perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Ada WhatsApp juga yang saya nak bacakan sebentar lagi. Oh, lupalah, kita tak belajar lagi bahasa Thai bagi ni. Dr. T, silakan.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T. Kawan-kawan, jangan lupa untuk berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hari ini anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan bahasa yang Dr. T pilih hari ini khas untuk anda semua, yang mana kita nak belajar sama-sama, adalah bahasa Thailand. Put bahasa Thai. Okay? So, senario dia ataupun situasi dia hari ini adalah kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita bahawa kita nak pergi ke Thailand esok. Saya nak pergi ke Thailand esok. Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Kita sebut Pum. Pum tu saya ingat Pum. Cuba sebut Pum. Dia macam ada dia tak boleh Pum, yeah. Pum. Saya Pum tu saya Cap pai. Cap tu nak. chap pai, pom chap pai, pratet Thai. Pratet tu negara, Thai tu Thai lah. Ataupun sebut je Thailand. Pom chap pai Thailand. Prung ni kap, prung ni kap, prung ni tu esok. Pom chap pai, pratet Thai, prung ni kap. Okay, saya nak pergi pratet Thai. Pratet tu negara, negara Thai. Prung ni, prung ni, prung ni maksudnya apa? Esok. Kalau wan ni, hari ini. Prung ni, esok. Okay? So, pum capai pratet Thai prung ni kap. Kap kena ingat, kita kena bila cakap bahasa Thai, kena biasakan hujung tu kap. Dia sebagai penyempurna bagi ayat kita. So, cuba ulang balik. Esok saya nak pergi ke negara Thailand. Pum capai pratet Thai prung ni kap. Okay? So, jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand agar anda lebih fasih ketika berada di sana. Assalamualaikum.
2: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah kelang kabut mengemas rumah ke tu? Itu untuk orang yang tak bekerja suri rumah kan. Tapi yang pergi bekerja tu tengah buat apa? Menghadap jam ke? Alahai, janganlah tension-tension pagi-pagi ni. Kita pagi-pagi kena ceria, kena senyum, barulah rezeki murah nak masuk. Betul tak? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak membebel apa? Beda nak membebel pasal benda-benda trend viral ni kan. Ha, Kak Beda pun pelik lah. Kalau ada je benda-benda viral kan, terus semua orang jadi macam kena histeria kan. Seperti contohlah, kopi viral orang beratur, biskut viral orang beratur, jam limited edition pun sanggup tidur depan kedai. Tahu ke kes tu? Beda pun tak faham lah. Dengan jam yang seceput plastik macam tu, yang sekecil itu pun orang berebut-rebut sampai bergaduh-gaduh nak membelinya. Ha, bukannya dapat free pun, tapi beli berebut-rebut. Ish, ada tu kan siap bawa selimut lah, bawa bantal, macam nak berkampung depan shopping mall tu kan. Pagi-pagi lagi dah beratur panjang. Pas tu bila pintu kedai buka, habis dia tolaknya sana sini, bergaduh berebut nak masuk kedai. Nak beli barang je pun dik, kalau kita berebut tiket nak masuk syurga tu, tak apalah juga. Ini berebut benda tak berfaedah. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang bukan sebab apa pun, tapi sebab tak nak ketinggalan trend tu kan. Supaya apa? Supaya orang beli, dia pun nak beli. Jadi orang lain upload, dia pun boleh upload benda-benda trend ni. Ish, itulah dia ya, pelik ya manusia zaman sekarang. Padahal dekat rumah ada lagi jam tu, jam yang lama elok je lagi kan, boleh je pakai. Kadang-kadang tu tengok, ya Allah, tumbler tu pun beli mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak ikut trend. Padahal ada je kedai tumbler jual murah-murah kan. Elok lagi boleh pakai, pakai je lah. Ada banyak kat online tu boleh beli kan. Tak sampai RM50. Jadi Kak Beda nak cakap, inilah dia penyakit zaman sekarang ya. Kita ni jadi manusia yang lebih takut ketinggalan trend, ketinggalan zaman kononnya. Padahal ketinggalan solat tak nak pula kita fikir. Kita solat pun ikut mood. Sekejap dia buat, sekejap dia tak buat. Zuhur dia buat, asar dia tinggal, maghrib dia tinggal, isyak baru dia buat. Macam mana tu? Solat kita tak nak baiki. Kita sibuk kejar trend sana sini. Sanggup beratur 3 jam demi air kopi. Tapi apabila masuk azan, untuk pergi solat 5 minit pun kita rasa berat nak bangun. Ya Allah, sedihnya Kak Beda. Ada yang tu kan sanggup berhutang semata-mata nak nampak up to date dekat media sosial. Dia berhutang supaya apa? Dia dapat beli beg tangan berjenama tu yang tengah viral tu kan. Contohnya lah Kak Beda cakap ni. Nampak tak? Dia nak kejar trend semata-mata sanggup berhutang. Ish. Kita ni kan sebenarnya dah terlalu penat kejar pengiktirafan manusia sampai lupa ni lah bersyukur. Betul tak? Bukannya semua benda trending tu kita perlu ada. Kadang-kadang orang yang paling tenang ialah orang yang tak sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia kan. Baiklah Kak Beda rasa untuk tu saja yang boleh Kak Beda membebelkan untuk hari ini ya. Seperti biasalah pesan Kak Beda, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

kasih Kak Medah kerana berkongsi kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya ada nak baca satu perkongsian ni. Banyak lagi kongsi. Nanti saya baca mana yang okey lah kan untuk kita share. Ziha dia ada share. Dia kata, ada tengok tak video yang perempuan tidur dalam kereta waktu lunch tu, kemudian sampai malam. Tu kawan saya. Okey, saya tergelak pula kan. Okey, itu pun... saya tak tahulah kalau nak tidur dalam kereta sebab waktu lunch itu kecuaian ke kan. Tapi bagi saya kecuaian kalau kita tak set penggera, jam penggera, contoh telefon bimbit kita semua. Tapi memang kesian lah kan, dia bangun-bangun dah malam. Memang, tapi memang betul lah, cerita tu memang real lah. Sampai kawan dia sendiri pun cerita, maknanya cerita tu memang betul. Dan ada juga kisah-kisah yang bos saya pun pagi ni interact juga. Dia kata, tu belum lagi cerita salah naik kereta. Saya suruh dia cerita, tu tak jawab. Kan, malu lah tu, malu lah tu. Tapi bos saya tu tak malu. Kalau kita call, confirm dia jawab. Tapi masa tak mengizinkan ni. Kalau tambah lagi 2 jam ni, lama dah kita cerita dah. Okay, terima kasih juga kepada siapa ni? Oh, ada Fati. Fati, Fatima. Nak nama bukan main lagi. English style eh. Dia kata, jadikan setiap kecuaian sebagai pengajaran. Lepas kena sekali memang akan berhati-hati. Saya baru hilang phone. DJ, doakan yang baik-baik. InsyaAllah kita doakan. Moga ditemukan kembali eh. Dan selepas ini saudara, kita dah sampai ke penghujung tugasan Amri. Dan juga siaran Salam FM akan berakhir pada pukul 8 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan bersama rakan penyampai dari stesen Aisyah FM yang akan mengambil alih tugas. Dan semoga kita berjumpa lagi. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Jaga diri dan terus hiaskan diri kita dengan amalan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.